Saudara, PT PLNI Persero melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL kembali menunjukkan kepedulian nyata pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Melalui program tersebut, satu ekor sapi kurban disalurkan kepada masyarakat di Kota Ambon sebagai wujud komitmen sosial perusahaan. Bantuan hewan kurban ini diserahkan langsung melalui Lembaga Amil Zakat Cendekia Maluku bekerjasama dengan PT PLNI Cabang Ambon. Langkah ini diharapkan mampu mempererat hubungan baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah operasional, khususnya Provinsi Maluku. Kepala Cabang PT PLNI Ambon Ridwan Mandaliko, Rabu 27 Mei 2026 kemarin menegaskan momentum Idul Adha merupakan pengingat pentingnya nilai berbagi dan kebersamaan. Ia berharap kontribusi nyata ini tidak hanya hadir lewat layanan transportasi laut, tetapi juga menyentuh aspek sosial kemasyarakatan. Informasi lebih lanjut, saudara dapat menyimak di rri.co.id.

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar Perisperial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anting, gelang, wih serasi banget guys. Van, kalungnya unik ya, terbuat dari apa sih? Kok aku baru lihat?
1: Oh, aksesorisku ini terbuat dari limbah sisik ikan sil dan bisa dijadikan sebagai bahan utama membuat berbagai kerajinan tangan seperti punyaku ini. Ada cincin, anting, kalung, bros, dan juga gelang.
0: Hasilnya lebih terlihat unik, artistik, dan menarik.
1: Iya dong, handicraft sisik ikan, karya anak bangsa.
2: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Apa kabar Pak Sudara yang baru saja bergabung nih ketong di Pro Ampal? Selamat siang semua. Cuaca kayaknya hari ini bagus ya, mudah-mudahan bertahan nih ketong yang tahu ya. Karena kadang-kadang ini cuaca ya berubah-berubah begitu sudah. Kadang pagi panas, kadang juga mungkin hujan terus siang panas. Ya begitulah. Jadi Pak Saudara menikmati saja apa yang saat ini ketong rasakan, ketong terima. Begitu juga mungkin dengan ya berkat-berkat rezeki semua ya. Ada yang berlebih, ada yang lebih, ada yang kurang. Semua itu ketong harus mengucap syukur. Baik, Pak Saudara sudah jam 9 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur, masih di Beta Lisa siang di sini. Batamang nanti sampai di jam 11 ya, Pak Saudara. Batamang yang mangkali ada sibuk-sibuk di dapur, ada pacuci, ada menyimpang, ada mau mamasa, semua-semua lah. Karena memang ini momen-momen hari libur, masih hari libur, tapi mungkin untuk Pak Saudara yang mau jalan-jalan, masih mau bersilaturahmi di rumah keluarga-keluarga, tamang-tamang, ya selamat mempersiapkan diri sahabat para saudara. Yang naik motor hati-hati ya. Sekali lagi ketong kasih ingat hati-hati karena informasi kemarin tuh ada kecelakaan maut ya yang terjadi di jalan Nainai di Hunut sana, di jalan Nainai menuju apa namanya kuburan COVID. Nah di situ ada terjadi kecelakaan maut karena satu orang dikabarkan meninggal dunia, dikabarkan ya. Ya jadi begitu Pak Saudara. Karena terus begini, kita mau kasih ingat lagi forum Pak Saudara ya. Dan ternyata yang kecelakaan kemarin itu dong same pakai helm. Ya jadi begitu Pak Saudara. Jong saya pakai helm, jadi ya lumayan. Tapi yang lain ada yang meninggal. Jadi seperti itu. Yang pasti dalam kecelakaan itu ada yang saya pakai helm. Dua-dua malah. Ada dua-dua yang saya pakai helm. Jadi beta mau kasih ingat purba saudara. Jangan memancang. Terus jangan malawang. Kalau memang harus pakai helm, pakai helm ya. Pakai helm lah. Kalau memang harus pakai helm, ya memang harus pakai helm. Jadi kalau namanya naik motor, supaya motor, mau itu akan jauh, mau dekat, pakai helm. Saya nggak ada bicara banyak, pakai helm. Sudah, itu saja. Karena bagaimanapun akan melindungi katong pung kepala dari benturan-benturan yang keras. Jadi begitu ya, Pak Saudara, jangan suka malawang kah. Kalau memang omong polisi dong, tanta-tanta polwan dong tagor itu karena memang untuk kebaikan katong. Jadi begitu, Pak Saudara, katong masih punya waktu 5 menit lagi sebelum jam 10 pagi. Sempat Pak katong masih bertemu Pak Saudara yang donji-donji dan juga kabar-kabar menarik untuk Pak Saudara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

Iya, lagu cinta-cinta dulu, Basudara dari Dodi Latuharhari. Basudara, nih buat Basudara yang mau mudik-mudik kah, atau mungkin lagi dalam perjalanan kah, barangkali masih sempat-sempat bisa monitor Pro Ampa. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang ya buat Basudara. Nah, kita punya informasi nih buat Basudara. Basudara tahu keseng kalau PT PLN itu sampai saat ini menjelang liburan ini dong sejual tiket kapal itu sampai 40.000 tiket kapal sudah terjual menjelang libur Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, itu yang tercatat, dan tingginya angka penjualan tiket tersebut mencerminkan bahwa ini meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi laut selama masa liburan keagamaan. Nah, khusus di wilayah Maluku, PT PLN Cabang Ambon memastikan kesiapan operasional kapal dan pelayanan penumpang tetap optimal. Nah, langkah itu dilakukan untuk mendukung kelancaran arus perjalanan masyarakat selama periode libur Idul Adha. Kepala Cabang PT PLN Ambon, Ridwan Mandaliko, menghimbau masyarakat agar merencanakan perjalanan sejak awal ya. Jadi jangan tiba-tiba. Pokoknya jam tiba-tiba. Jadi kalau memang mau berangkat direncanakan lebih awal supaya beli tiket juga setengah mati begitu. Ya. Jadi seperti itu, Pak Saudara. Nah, sekali lagi calon penumpang juga diminta membeli tiket melalui aplikasi PLN Mobile dan kanal daring resmi PT PLN untuk menghindari penipuan. Untuk informasi lebih lanjut, Pak Saudara dapat membaca di rri.co.id. Tapi saya mau kasih bocoran lagi buat saudara yang belum tahu aplikasi PLN Mobile, nanti tinggal di download saja. Atau kalau seng di situs resmi PLN, lalu atau kalau seng lain di kontak center di 162. Jadi seperti itu buat saudara. Beta rasa itu akan lebih mempermudah, karena katanya saya perlu antri panjang-panjang lagi di kantor PLN sana.

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bang Sudara, pesta bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih dengar tong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Cuaca masih terus masih bagus ya. Jadi Pak Saudara yang mau beraktivitas di luar, ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar aktivitas. Walaupun di jauh di atas sana awan paling tebal ya, tapi masih ada lumayan lah cerah-cerah sedikit juga. Ya, jadi Pak Saudara masih dalam suasana perayaan Idul Adha. Perayaan yang sama juga diselenggarakan di negeri Hitu, Maluku Tengah, berlangsung meriah dan penuh makna. Diawali dengan sholat bersama di pagi hari, bertempat di Masjid Al-Jamiah dalam suasana penuh hikmat. Selanjutnya, tradisi pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan pada sore hari. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat negeri Hitu. Dan tahun ini tradisi itu kembali dipadati masyarakat yang antusias menyaksikan seluruh prosesi adat. Tokoh pemuda sekaligus akademisi Fadli Pelu ketika ditemui RRI menjelaskan momentum Idul Adha bukan sekadar ritual keagamaan tetapi juga menjadi ajang untuk mempererat kebersamaan warga negeri yang telah lama meninggalkan kampung halaman. Dan Antua bilang bahwa kebersamaan ini merupakan sesuatu yang luar biasa karena masyarakat sangat antusias untuk mengikuti prosesi penyembelihan kurban. Dan Mbak Saudara, hewan kurban yang disembelih itu berasal dari sumbangsi masyarakat sendiri sebagai bentuk keikhlasan, namun juga ada beberapa dari para sponsor dalam ibadah dan juga ini bermakna dan mereka tentu berharap bahwa dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selain bernilai ibadah, pelaksanaan kurban juga menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial antar warga. Dalam prosesi adat sebelum penyembelihan dilakukan, hewan itu biasanya diarak terlebih dahulu untuk mengelilingi masjid sebanyak 3 kali. Dan tradisi ini dimaknai sebagai simbol tawaf yang telah diwariskan secara turun-temurun. Prosesi diawali dengan tahlilan di rumah Raja Negeri, kemudian hewan kurban diarak menuju masjid dan selanjutnya disembelih

0: Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

Basudana semangat berbagi dan kepedulian sosial ditunjukkan kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku melalui pelaksanaan penyembelian hewan kurban di Masjid Nurul Hijrah Nania, Kota Ambon, Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, bersama jajaran pegawai dan pengurus masjid. Dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kanwil Kemenkum Maluku menyembelih 2 ekor hewan kurban yang terdiri dari 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat dan jamaah yang membutuhkan. Kehadiran Kak Kanwil dalam proses penyembelian menjadi simbol nyata kedekatan pemerintah dengan masyarakat sekaligus bentuk penguatan nilai kemanusiaan dan solidaritas. Informasi lebih lanjut, saudara dapat mengikutinya di rri.co.id.

0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Sobat Sudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong nih Sobat Sudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, batarnya gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: Vali mau kemana buru-buru?
1: Ini kak, aku lupa beli oleh-oleh buat teman aku. Menurut kakak, oleh-oleh apa nih yang paling enak buat dimakan?
0: Sini, coba kamu makan kue ini. Enak apa tidak?
1: Mana-mana? Coba aku cicipi. Enak juga ya. Tapi rasanya seperti sagu-sagu gitu ya.
0: Memang itu dibuat dari sagu, Val. Namanya kue sagu gula. Bahan dasarnya dari sagu, Val.
1: Ya. Boleh juga nih dijadikan oleh-oleh buat teman aku.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Rombat FM Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, menit yang ke-27 dari pukul 11 pagi dan 11 lagi, 11 siang, waduh. Dan di saat ini Basudara, kondisi kota Ambon lagi mendung tapi tidak hujan ya. Oke, dan mungkin Basudara saat ini yang punya planning dari malam semalam ya bersama keluarga, nikmati waktu libur di mana? Tapi kalau beta sih nikmati waktu libur paling asik di rumah saja ya Basudara, di tempat tidur itu yang paling enak. Tapi kalau punya kecil ya Basudara harus ya luangkan waktu. Quality time itu penting Basudara, apalagi untuk ke keluarga pasti. Oke, dan Basudara, informasi-informasi akan beta bacakan, jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bang Sudara, pesta bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Pengaruh setamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Sobat FM, saudara semua, itu luka yang bikin rindu. Waduh, susakit balik rindu lah itu bang mana. Itu seperti ibaratnya gini, sumaso jurang kembali, masuk jurang kembali. Betul gak sih yang saudara? Oke, okay. Perjalanan kita masih panjang ya saudara Peter yang saudara saat ini. Dan tak terasa ya sudah setengah satu. Nih makan siangnya bagaimana nih saudara di rumah sana? Mungkin dalam satu hari nih saudara, apalagi kalau di rumah pasti istri yang masak, makan makanan istri. Apalagi dengan adanya kemarin, berarti hari ini dagingnya banyak nih. Di setiap rumah pasti ada daging. Oke, dan saudara, kita tinggalkan itu saja. Dan kali ini saudara, kita masih dengan saudara. Ada informasi yang kita mau kasih. Informasi apa tuh? Ada deh. Oke, dan saudara yang di rumah sana mungkin yang sementara ini masih dengar katong ya, kita mau kasih informasi nih. Informasi apa tuh nyong kasih sudah? Ya, tunggu. Oke, ini menyangkut hati-hati ya, ada 4 hidangan Idul Adha ini bisa picu kolesterol tinggi. Apalagi yang pakai santan tuh saudara, gawat itu. Oke, okay, saudara, ada 4 hidangan Idul Adha ya, ini yang bisa picu kolesterol tinggi. Dan saudara, Idul Adha identik dengan makanan daging kambing, sapi, serta aneka olahan santan yang lesat. Namun di balik kenikmatan ada beberapa makna yang perlu diwaspadai karena bisa memicu lonjakan kolesterol jahat. Menurut para pakar kesehatan nih, ada 4 jenis hidangan Idul Adha yang sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan. Oke, yang pertama nih, jerohan. Hati dan usus otak itu, waduh. Jerohan memang gurih dan banyak disukai, tapi di balik rasa enak ini, saudara, bagi bagian seperti hati, usus dan otak itu mengandung lemak yang penuh dan kolesterol sangat tinggi. Kalau dimakan terlalu banyak, kadar kolesterolnya dapat dalam darah itu bisa cepat naik. Wow. Oke. Dan juga saudara, yang kedua itu olahan bersantan kayak gulai dengan tongseng juga. Gulai dan tongseng ini khas Idul Adha, biasanya memakai daging berlemak yang dimasak dengan santan kental. Kombinasi ini bisa melipat gandakan ya kadar kolesterol itu jahat atau LDL di dalam tubuh. Enak saudara, tapi perlu diatur posisinya. Jadi jangan sampai berlebihan. Kira-kira bikin dari pagi nih, makan satu hari nih, makan 4 kali. Waduh saudara. Oke, okay. Yang ketiga saudara, yang ketiga ini sate kambing berlemak. Sate kambing sering jadi favorit ya, namun perhatikan saudara, tambahan ini gaji atau lemak putih yang biasa diselipkan di antara potongan daging, apalagi jika disiram bumbu kacang yang banyak. Lemak dan kalori dari sate jenis ini cukup tinggi. Oke, okay. Ya, dan yang terakhir nih, yang keempat, ada ya saudara, gorengan seperti kerupuk kulit, daging goreng. Hidangan Idul Adha yang digoreng dengan minyak banyak seperti kerupuk kulit dan daging goreng mengandung lemak trans. Dan saudara, cara masak deep fried ini membuat makanan menyerap banyak minyak yang tidak baik untuk kesehatan jantung. Oke, nanti kita balik saudara dengan tips untuk saudara, tips sehat dari pakar. Beta sih pakarnya, dari pakar ya, dari para ahli sana. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1.
Radio Republik Indonesia. Mungkin Mbak Sudara di rumah sana kalau bosan bisa WhatsApp diri kita ya. Silakan langsung WhatsApp saja, bilang gini, kata kakak, kata di sini bikin daging ini, tapi kata makan gini, kata bikin akan sing gini supaya jangan berlemak gini. Oke, kita akan bacakan dan beta nanti spesial lagunya kita kasih. Oke. Oke, kayaknya kata pica-pica dulu nih. Mesti bergoyang dulu dah. Tadi kayak patah hati kah?

Sobat FM Basudera itu featuring KB ya. KB, ya asik ya. Tapi ya itu laki-laki K, asik. Maluku Tenggara ya pastinya. Dan Basudara tadi yang kita bilang tadi mengenai menyangkut kolesterol jahat ya, kolesterol tinggi ya. Kali ini tadi kita sudah bilang makanan-makanannya, kali ini dia punya tips sehat dari pakar yang tadi kita bicara. Agar tetap ya bisa menikmati hidangan Idul Adha tanpa khawatir ya kolesterol naik, para ahli kesehatan memberikan beberapa saran sederhana. Oke. Yang pertama, Basudara, batasi porsi daging, jangan terlalu banyak. Itu penting ya pertama. Yang kedua, pilih potongan daging tanpa lemak. Oke. Yang ketiga, perbanyak makan sayur sebagai pendamping. Jadi kalau makan daging ini ya usahakan daging sama sayur tuh daging 50 sayur 80%, itu bagus tuh Basudara. Dan yang paling baik itu sehabis itu minum air putih yang cukup untuk membantu metabolisme. Yang terakhir ini Basudara, dengan menjaga pola makan Basudara, perayaan Idul Adha tetap bisa berjalan meriah tanpa ini mengorbankan kesehatan Basudara. Berarti yang cuma tiga ya, empatnya tidak. Oke, itu ya tips dari pakar kesehatan ya Basudara. Jadi jangan kemana-mana Basudara, kita masih terus dengan Basudara. Lagu-lagu asik masih terus kita kasih di saat ini. Lagu ini nih asik nih, Sasadar ya. Saya badan gemuk jadi harus makannya pikir-pikir gitu. Bukan Wisbeker dengan Sasadar, terima kasih.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Ku mulai dari tiga karena ku tak ada dua. Umur kepala tiga, anak sudah punya dua. Istri baru satu, siapa tahu jadi dua. Sayang.

Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong iba saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria Gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Iya, asik lagu Halo Manis ya yang kita kasih teman di Basudera, dan satu donji terakhir menutup perjumpaan kita, dan jangan kemana-mana Basudera, tetap di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon.

0: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara PT Pelni melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan kembali menunjukkan kepedulian nyata pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Melalui program tersebut, salah satu ekor sapi kurban disalurkan kepada masyarakat di Kota Ambon sebagai wujud komitmen sosial perubahan. Bantuan hewan kurban diserahkan langsung melalui lembaga Amil Zakat Maluku bekerja sama dengan PT PLN Cabang Ambon, dan langkah ini diharapkan mampu mempererat hubungan baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah operasional khususnya Provinsi Maluku. Kepala Cabang PT PLN Ambon Ridwan Mandaliko pada Rabu 27 Mei 2026 menegaskan momentum Idul Adha merupakan peringatan penting nilai berbagi dan kebersamaan. Ia berharap kontribusi nyata ini tidak hanya hadir lewat layanan transportasi laut, tetapi juga menyentuh aspek sosial kemasyarakatan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Basudara, pesta bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Sobat FM, Basudara semua, selamat siang. Sahabat Basudara semua. Waduh, mau bilang sahabat budaya. Di hari libur yang semangat ini ya Basudara, semoga waktu istirahat Basudara jadi momen terbaik ya untuk mengisi energi, berkumpul bersama keluarga itu pasti ya, atau sekedar menikmati santai tanpa buru-buru. Betul kasing. Temani siang Basudara mungkin dengan musik-musik dari Katong ya, informasi juga dari Katong, cerita seru mungkin yang Katong akan kasih para menemani Basudara, karena hari libur paling nikmat saat hati ikut beristirahat juga. Jadi yang emosi-emosi itu buang ya Basudara. Apalagi yang ada menaruh dendam, amarah, jangan ya, karena itu juga sembahi pertubuh sendiri. Batul kasing. Siang yang orang bilang cerah, sing cerah. Suasana santai dan mungkin secangkir kebahagiaan kecil ya. Semoga selalu menemani aktivitas Basudara semua yang mungkin punya quality time bersama keluarga. Apalagi saat ini ingin jalan-jalan ke tempat asik ya, seperti tempat apa, pantai ya. Iya, itu yang paling asik ya Basudara. Atau buat yang sedang rebahan ya, jalan-jalan masuk di rumah, atau masih sibuk bekerja di hari libur, tetap semangat. Karena setiap siang selalu punya cerita sendiri untuk menghadirkan kebahagiaan. Seperti hari ini ya Basudara, lagi bahagianya beta. Meskipun ada sedikit tremble kecil, tapi ya sudahlah, whatever, terserah. Karena setiap manusia tuh pasti punya kesalahan, dan mungkin kesalahan kecil tuh bisa jadi besar juga. Tapi bagaimana kita menanggapi, atau bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu. Selamat menikmati siang hari libur pendengar semua. Semoga angin siang membawa pikiran yang lebih tenang, tawa mungkin yang lebih lepas, dan hati yang lebih bahagia. Tetap stay tune saja Basudara, karena masih banyak lagu-lagu pilihan yang kita akan putar menemani Basudara, dan juga informasi-informasi untuk Basudara. Oke, karena Basudara terkadang kebahagiaan sederhana itu hadir di siang hari libur seperti ini. Jadi tidak perlu buru-buru, tidak penuh dengan tekanan, hanya menikmati waktu sambil mendengar lagu kesukaan. Mungkin Basudara bisa langsung WA di sini, kakak kita ada dengar lagu nih, mau putar lagu, langsung aja di WhatsApp-nya kita ya 0813-5624-5887. Karena beta kan kasih, dan mungkin bisa bercerita juga di sini. Tapi saat ini Katong sudah ada di program kita, yaitu Etnik Nusantara. Nanti beta kasih por Basudara tradisi-tradisi yang ada di Nusantara ya, yang pastinya untuk menemani Basudara. Kalau Basudara mau, oh Pak, kakak beta ada tradisi Idul Adha di Katong sini agak berbeda. Silakan ya. Langsung saja. Oke, semoga hari Basudara semua menyenangkan dan penuh dengan cerita indah. Oke, kita nikmati lagu, nanti kita balik dengan informasi terkait dengan tradisi yang ada di Nusantara.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Perempat FM saudara semua, dan nama saudara, seperti yang tadi beta janjikan mengenai tradisi-tradisi yang ada di Nusantara ya. Kali ini tradisi Idul Adha yang paling menarik. Oke, yang pertama ada di Yogyakarta, Grebek Gunungan ya. Tradisi digelar ini oleh Keraton Yogyakarta saat Idul Adha dengan mengarak gunungan berisi hasil bumi dan makanan. Setelah didoakan, masyarakat akan berebut isi gunungan karena dipercaya bawa berkah. Ada yang kedua, ini di Aceh sana dengan tradisinya maugang ya, maugang. Masyarakat Aceh punya tradisi memasak dan makan daging bersama keluarga menjelang hari besar Islam, termasuk Idul Adha. Dan suasana pasar biasanya sangat ramai karena warga berburu daging yang terbaik. Ada juga Pak Saudara, tradisi yang ada di Madura. Ada tradisi toron dan sapi sonok. Di Madura, Idul Adha identik dengan tradisi pulang kampung atau toron. Selain itu ada budaya sapi hias dan juga perade sapi yang menjadi kebanggaan masyarakat di sana. Jadi biasa mereka langsung ya, kalau Idul Adha tuh langsung pulang kampung tuh. Oke, dan tradisi ini masih dijalankan sampai sekarang ini. Oke. Nanti kita balik dengan tradisi lainnya, Basudara, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon.

Kaseng tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh. Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Rombat FM Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, seperti tadi kita masih di tradisi-tradisi Idul Adha dari Nusantara. Oke, kalau Madura tadi yang kita bilang masyarakat Madura pulang kampung, kali ini ada apitan, ini dari Jawa Tengah ya. Sapi kurban dihias layaknya pengantin sebelum diajak keliling kampung. Dan tradisi ini menjadi simbol penghormatan terhadap hewan kurban. Nah, oke. Ada yang juga tradisi manten sapi ya. Ini tradisi yang terakhir kita bagi, manten sapi Pasuruan, Jawa Timur. Sapi kurban dihias layaknya pengantin yang seperti tadi ya Basudara, yang diarak keliling kampung. Dan tradisi ini menjadi simbol kehormatan terhadap hewan kurban. Dan juga ada apitan Jawa Tengah sana, tradisi syukur desa yang dilakukan menjelang Idul Adha. Biasanya warga mengadakan doa bersama dan juga kirap budaya hingga makan bersama sebagai simbol kebersamaan. Dan Basudara, sampai sekarang ini mereka masih menjalankan ya tradisi ini sampai saat ini. Dan Basudara, tradisi Idul Adha di Nusantara bukan cuma tentang kurban ya, tapi juga tentang kebersamaan, rasa syukur, dan budaya yang terus dijaga dari generasi ke generasi pastinya. Dari Aceh sampai dengan Maluku, semua punya cara unik merayakan hari penuh dengan makna ini. Oke, terima kasih untuk Basudara semua. Dan nanti lagu penutup sekaligus katong tutup ya program kita Iklim Nusantara.

0: Saudara, suasana Hari Raya Idul Adha kemarin 1447 Hijriah di Kota Ambon berlangsung penuh dengan hikmah dan kehangatan. Selepas melaksanakan ibadah sholat id, warga mulai membuka pintu rumah untuk saling bersilaturahmi dengan kerabat dan tetangga. Dalam tradisi masyarakat Ambon, momen kumpul keluarga ini terasa kurang lengkap tanpa kehadiran hidangan khas, terutama kue-kue lebaran yang manis di sejumlah warga, di sejumlah rumah warga. Perpaduan kue tradisional dan modern tampak mendominasi meja tamu, mulai dari kue serba brownies hingga kue ikonik khas Maluku seperti kue bruder dan bolu karangari menjadi sajian utama yang paling jamak ditemui. Tingginya minat warga terhadap kue-kue ini membawa berkat tersendiri bagi para pelaku UMKM dan pedagang musiman di Kota Ambon. Nima, salah satu penjual kue ini di kawasan Batu Merah, mengaku dagangannya laku keras bahkan hingga menjelang hari H pelaksanaan Idul Adha.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Basudara, pesta bola 2026 su paling dekat. Deng antusias makatong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tang bersaudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

24 FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Asik ya. Satu dari Mita Talahatu membuka perjalanan kita di saat ini. Program kita yaitu Kabar dan Donci ya. Oke. Dan bersaudara, informasi-informasi masih terus kita kasih menemani bersaudara di luar sana dari pagi ya sampai saat ini. Aman bersaudara, aman dalam arti tidak hujan. Oke, dan ada Malukan Slow berterima kasih dengan Naipose Purba Saudara. Nanti abis ini baru kita balik, oke?

Yeah.

Perombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, saat ini sudah menit yang ke-29 dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Perayaan Idul Adha di negeri itu, Maluku Tengah sana, berlangsung meriah ya, dan penuh dengan makna. Diawali dengan sholat bersama di pagi hari bertempat di Masjid Al-Jamah dalam suasana penuh hikmat ya. Selanjutnya tradisi pemotongan hewan kurban yang dilakukan pada sore hari, dan prosesi diawal dengan talian di rumah Raja Negeri. Kemudian hewan kurban diarak menuju masjid untuk melanjutkan disembeli. Dan tradisi ini dimaknai sebagai simbol tahuan yang telah diwarisi secara turun-temurun oleh para leluhur negeri itu. Tahun ini perayaan Idul Adha, saudara, kembali dipadati masyarakat yang antusias menyaksikan seluruh proses penyembelihan hewan. Dan saudara, menariknya saat ritual penyembelihan langsung, sejumlah warga tampak melempar uang ya ke arah penyembeli. Dan saudara, Fatlia Pelu selaku tokoh pemuda langsung sekaligus ya maaf akademisi kepada RI menjelaskan hal ini merupakan bentuk sumbangsi masyarakat sekaligus simbol harapan dan juga doa. Dan informasi selengkapnya, saudara, bisa langsung ya kutip di laman rri.co.id. Beta masih dengan lagu-lagu asik, jadi jangan kemana-mana, saudara, tetap di Perempat FM di 90,1 Radio Republik Indonesia.

Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari katong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Rombat FM, saudara semua, dua raja satu hati ya. Iyalah pastilah, sing ada dua raja dalam satu hati, bentrok nanti ujung-ujungnya. Oke, dan saudara, ini kita masih ya

tradisi-tradisi Idul Adha ya. Kali ini ada informasi menarik terkait dengan pemotongan hewan kurban ya di negeri Hitu sana. Dan bersaudara, perayaan Idul Adha berlangsung penuh dengan hikmah dan kebersamaan dengan pelaksanaan pemotongan kurban berupa sapi dan kambing ya, yang dipusatkan di lingkungan Masjid Al-Yamin Negeri Hitu Lama. Dan dalam kesempatan tersebut, Raja Negeri Hitu Salhana Pelu ya menyampaikan rasa syukur atas tersenggelarnya proses kurban yang kembali dilaksanakan tahun ini berkat dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada panitia serta pemerintah negeri. Dan bersaudara, selain itu juga pemerintah negeri juga mengapresiasi berbagai

Ya juga khususnya generasi muda di negeri itu, selain pimpinan di negeri tersebut, ia mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjadi keamanan, menjaga ketertiban serta nilai kebersamaan yang sama ini telah terbangun di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya Bu Saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id. Dan Bu Saudara, satu doji terakhir, jangan kemana-mana Bu Saudara, tetap dengan Perompet FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi

utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Masohi melaksanakan rangkaian kegiatan keagamaan dan sosial yang berlangsung pada Rabu 27 Mei 2026 bertempat di aula dan lapangan rutan. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha yang diikuti oleh seluruh pegawai serta warga binaan Muslim di aula rutan. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, istri kepala rumah tahanan negara kelas 2B Masohi Hasbi Atia turut membagikan snack box kepada seluruh warga binaan sebagai bentuk perhatian dan kerjasama dalam momentum hari raya. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan arak-arakan hewan kurban yang berlangsung meriah dan penuh dengan nuansa budaya lokal. Arak-arakan tersebut diiringi taburan tifa serta tarian adat yang dibawakan oleh warga binaan sehingga menambah semarak perayaan Idul Adha di lingkungan rutan.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur. News Pro 4.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini basudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong punya hubungan antar sesama. Ingat sama saudara, sportivitas itu mencerminkan katong punya jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Sobat FM, Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara tak terasa sudah menjadi yang kelima dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Oke, dan Basudara saat ini Basudara beta masih tetap setia menemani Basudara. Dan kali ini ada hiburan-hiburan yang akan beta kasih temani Basudara. Mohon maaf ya untuk relay program 4 Jakarta di acara kita Suara Budaya Nusantara hari ini tidak ada ya, tidak ada informasi juga karena tapi di sini ada ya. Oke, dan Basudara, oke, kita nikmati Donci yang kita sudah siapkan, jangan kemana.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan, eh. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat ya, kalau badan sehat, ketompong aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Perumpat FM masuk udara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan Basudara. PT Pelni melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan kembali menunjukkan kepeduliannya nyata ya pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Melalui program tersebut, satu ekor sapi kurban disalurkan kepada masyarakat di Kota Ambon sebagai wujud komitmen sosial perusahaan. Bantuan hewan kurban ini diserahkan langsung melalui lembaga Amil Zakat Cendekia Maluku ya, bekerjasama dengan PT PLN Cabang Ambon, dan langkah ini diharapkan mampu mempererat hubungan baik dengan memberikan ya manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah operasional khususnya Provinsi Maluku. Dan Basudara, sebagai BUMN bidang jasa pelayanan, cabang menegaskan jika MPLNI ini saat ini terus memperluas koneksinya dengan mengoperasikan 25 kapal penumpang yang menyanggahi 75 ya pelabuhan. Tak hanya itu, layanan mereka juga terkait dengan 30 trajek kapal perintis demi menjaga stabilitas mobilisasi penduduk di wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal dan perbatasan. Hingga kini Basudara, perusahaan plat merah ini tercatat sukses mengoperasikan 17 kapal Sereda demi kelancaran ya transportasi masyarakat kepulauan. Sedangkan untuk menyongsong bisnis logistik nasional, PLNI juga andal mengoperasikan 8 trajek total laut serta 1 trajek khusus ya untuk kapal ternak. Informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id. Selamat sore untuk Basudara yang masih tetap setia dan katon di sini. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang beta sudah kasih. Jangan kemana-mana, waktu kita masih ya 1 jam ke depan.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: Prombat FM.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
0: Bersaudara Badan Meteorologi, Hidrologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait dengan potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Maluku. Peringatan ini disampaikan menyusul adanya fenomena bulan purnama pada 31 Mei 2026 yang berpotensi meningkat ketinggian air laut maksimum. Dari rilis resmi BMKG yang diterima Ambon pada kemarin disebutkan bahwa berdasarkan pemantauan data water level yang prediksi pasang surut, banjir rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Maluku. Wilayah yang berpotensi bertampak meliputi pesisir kota Ambon, Maluku Tengah, Seram bagian timur, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar. BMKG menjelaskan potensi gelombang pasang dan banjir pesisir disertai wilayah dapat terjadi pada waktu yang berbeda, baik hari maupun jam. Secara umum, potensi banjir rob di wilayah Maluku diperkirakan berlangsung ini pada periode 27 Mei hingga dengan 7 Juni 2026. Potensi banjir pesisir tersebut diperkirakan dapat berdampak pada aktivitas masyarakat di kawasan pelabuhan dan pesisir. Di antaranya, aktivitas bongkar muatan di pelabuhan, transportasi laut, hingga aktivitas masyarakat bermukim di sekitar pesisir pantai.
1: News Pro Ampa,

News Pro Ampa. Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Basudara, pesta bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Perempat FM Basudera semua, itu tadi ya Nona Maluku dari Ambon Wena, ada juga Hani Patikawa, Arles Tita dan Kensa Trona yang kita kasih teman di Basudera saat ini. Dan kita sudah ada ya Basudera di program kita sesi ketiga. Wah, kabar dan donci ya menemani Basudera. Nantinya kita balik dengan informasi, jadi jangan kemana-mana. Selamat sore dulu ya untuk Basudera di luar sana. Kayak mau turun hujan tapi sih hujan, bagaimana coba? Tapi kita berdoa aja, mudah-mudahan segala sesuatu itu yang Basudera rencanakan di hari ini berjalan dengan baik pastinya. Oke? Okay?

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

beberapa contoh pakaian yang pada zaman dahulu pernah menjadi pakaian sehari-hari yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Celana kels yaitu celana anak-anak yang dibuat dari bermacam-macam kain dan dijahit sesuai selera masing-masing. Kebaya manampal yaitu kebaya cita berlengan hingga siku yang dijahit dengan cara menambal beberapa potong kain yang diatur dan disusun rapi. Selain pakaian di atas, masih ada lagi pakaian lain yang digunakan oleh para wanita kaum pendatang dari Kepulauan Lease yang telah menetap di Ambon. Mereka biasanya menggunakan baju cele, yaitu sejenis kebaya berlengan pendek dan bagian leher ke arah dada terbelah sepanjang 15 cm tanpa kancing. Sementara itu, kaum pria Ambon mengenakan pakaian yang terdiri atas baju kurung lengan pendek, celana karto, yaitu celana yang bagian

Perumbat FM Basudera semua, itu tadi yang asik sekali untuk kita nikmati. Satu dari Vicky Salamor ya, dan ada mantan yang minta kasih teman di Basudera saat ini. Oke, Basudera. Menit yang ke-46 dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Selamat sore ya untuk Basudera yang saat ini mungkin di rumah sana sementara menikmati secangkir kopi sambil mendengarkan kita Pro 4 asik. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan pastinya libur panjang ya. Kita nanti sampai dengan tanggal 2. Waduh. Sampai dengan tanggal 2 ya Basudera, kita akan ada dengan Basudera. Jadi jangan ke Basudera, pasti di rumah sana punya punya rencana paling banyak dengan keluarga. Jangan sampai Basudera bilang bisa nih, karena kita punya harus buru deadline dan harus apa gitu yang menyangkut tugas dan kerjaan. Waduh, kalau bisa dikerjakan di kantor-kantor saja Basudera. Nantinya Basudara bisa mengerjakannya di kantor supaya baik-baik, karena di rumah itu waktu dengan keluarga, betul gak sih? Oke, kalau tadi ada Vicky Salamor, kali ini Anugerah Terindah yang terkasih dari Mita Talhatu.

Pak Saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Pak Saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu, katong sih bisa kasih hilang akang, tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak dengan cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang, supaya katong bisa waspada, apalagi kalau katong tinggal di tempat-tempat yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah, Pak Saudara. Mari sama-sama katong jaga lingkungan, supaya katong bisa terhindar dari bencana alam itu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, deng bunyi yang cepat, deng semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

0: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Badan Meteorologi Geologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait dengan potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Maluku. Peringatan ini disampaikan menyusul adanya fenomena bulan purnama pada 31 Mei 2026 yang berpotensi meningkat ketinggian air laut maksimum. Dalam rilis BMKG yang diterima, disebutkan bahwa berdasarkan pemantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjirop berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Maluku dan wilayah yang berpotensi berdampak meliputi pesisir Kota Ambon, Maluku Tengah, Seram bagian timur, Kepulauan K, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar. BMKG juga menjelaskan potensi gelombang pasang dan banjir pesisir di setiap wilayah dapat terjadi pada waktu yang berbeda, baik hari maupun jam. Secara umum, potensi banjir rob di wilayah Maluku diperkirakan berlangsung pada periode 27 Mei hingga dengan 7 Juni 2026.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara dan kibanya Basudara masih tetap bersama dengan Katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini ya, Basudara. Nah, setelah tadi Basudara sudah ditemani oleh rekan Hence dari jam 11 siang sampai di jam 5 sore ini, selanjutnya Beta Rain akan temani Basudara dari jam 5 sore ini, Basudara, sampai nanti Katong ada di jam 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Hiburan dan info-info menarik nanti akan Beta hadirkan pertemani Basudara di kesempatan hari ini. Oke, Basudara, dari jam 5 sore ini atau pukul 17 sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur, Katong ada di acara Dangdut Nusantara yang akan Beta hadirkan pertemani Basudara semua dari saat ini sampai nanti di jam 7 ya atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk Basudara yang ada dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon, semoga Basudara semua merasa terhibur dengan apa yang Beta hadirkan di kesempatan hari ini. Nah, jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, buat saudara, katon masih ada di acara Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan pertemani buat saudara sampai nanti katon ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu nih. Beta ucapkan perbaik saudara yang ada dengar katon di Program 4 RRI Ambon. Semoga bapak saudara semua merasa terhibur selalu dengan apa yang beta hadirkan saat ini. Nah, untuk bapak saudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di sore hari ini, tetap semangat dengan apa yang bapak saudara kerjakan. Biar lebih semangat bapak saudara, beta temani dengan hiburan lagu-lagu dangdut dari Ambon. Ada juga dangdut-dangdut Nusantara lainnya yang akan terus beta hadirkan. Nah, pak saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara dan kebanya, bahas saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, Beta Rain masih akan terus hadir pertemani bahas saudara dengan hiburan donci-donci atau hiburan lagu-lagu dangdut ya, untuk bahas saudara dari jam 5 sore tadi sampai nanti atau nggak ada di jam 7 malam bahas saudara, atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Masih ya, selain hiburan ada juga info-info menarik nih yang akan terus kita hadirkan pertemuan bahas saudara di kesempatan hari ini. Jadi jangan kemana-mana bahas saudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Kan yang kulakukan, ku takut kehilangan.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, tradisi lawa pipi atau bawa lari kambing yang digelar masyarakat Negeri Hila Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah kembali berlangsung meriah dan dipadati ribuan warga pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2028 atau hari ini, Pak Saudara. Tradisi yang rutin dilaksanakan setiap hari raya Idul Adha menjadi daya tarik masyarakat ya, baik warga Hila maupun pengunjung dari daerah lain. Sejak pagi hari, kawasan Negeri Hila sudah dipenuhi masyarakat yang ingin menyaksikan jalannya tradisi yang syarat nilai budaya dan kebersamaan itu. Warga tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang berlangsung penuh kekeluargaan. Kegiatan lawa pipi diawali dengan dilaksanakannya tahlilan oleh para pemuka agama, tokoh adat, kasisi masjid, serta masyarakat setempat dan berlangsung di beranda rumah tua Olong. Nah, tahlil bertujuan untuk memanjatkan doa kepada arwah para leluhur sekaligus bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta. Usai tahlil, hewan kurban atau kambing yang paling besar dan sehat yang diibaratkan sebagai pengganti Nabi Ismail akan dikeluarkan lebih dulu pada posisi terdepan dan diikuti hewan kurban lainnya. Yang menjadi ciri khas dari tradisi lawa pipi, yakni hewan yang akan disembeli dipikul oleh para pemuda sambil berlari-lari kecil melambangkan rukun sa'i mengelilingi kampung dan diikuti warga dengan sukacita. Setelah prosesi sa'i dilanjutkan dengan mengitari Masjid Hasan Sulaiman Hila sebanyak 7 kali putaran. Istilah ini disebut dengan nama tawah. Hingga pada putaran terakhir, imam bersama penghulu masjid kemudian menyembeli kambing temal pada tempat yang sudah disediakan tepat di belakang masjid. Ketika kambing temal disembeli, warga akan melempar uang logam maupun kertas ke arah kambing tersebut dengan niat untuk kebaikan serta menolak bala. Proses inilah yang diibaratkan dengan lempar jumrah. Sementara uang yang dilempar akan dikumpulkan untuk membeli rempah-rempah serta kebutuhan memasak hewan kurban yang akan dibagikan ke warga kurang mampu. Nah, Pak Saudara, warga Hila sebelumnya telah melakukan ibadah sholat Idul Adha pada Rabu kemarin dan proses penyembelihan hewan kurban baru digelar bersamaan dengan tradisi lawa pipi pada Kamis hari ini.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. When the night is dark, we light the flame. A billion hearts all call the game. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Dan kayaknya Bapak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Bapak Saudara, setelah tadi katon di news jam 18 waktu Indonesia Timur, katon ada lagi nih di acara selanjutnya, ada Dangdut Nusantara yang masih akan terus kita hadirkan pertemuan Bapak Saudara di kesempatan sore hari ini ya Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katun di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: Satu, dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ale lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ale bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Alelia anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, lai.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, ketum masih ada di acara Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan partemani Mbak Sudara sampai nanti ketum ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nah, Mbak Sudara, selamat sore menjelang malam dulu kita ucapkan per Mbak Sudara semua. Semoga terhibur dengan apa yang kita hadirkan di saat ini. Tetap nikmati apa yang kita hadirkan hanya di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat deh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wah saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih tetap dengar Katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, Katon di penghujung acara Dangdut Nusantara yang beta hadirkan partemani Pak Saudara dari jam 5 tadi sampai nanti di jam 7 waktu Indonesia Timur. Satu hiburan tersisa ya, satu lagu dangdut tersisa, beta hadirkan partemani Pak Saudara. Lalu jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon karena setelah ini Katong masih akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Bahwa saudara, bagi sebagian orang, daun hanyalah bagian dari alam yang sering terabaikan. Namun di tangan para perempuan pesisir yang tergabung dalam Mahina Ecoprint di Negeri Laha, Kota Ambon, daun-daun tersebut berubah menjadi karya seni bernilai ekonomi tinggi yang kini dikenal hingga berbagai daerah bahkan mancanegara. Di balik keberhasilan itu tersimpan kisah perjuangan para ibu rumah tangga yang harus membagi waktu antara mengurus keluarga dan mengembangkan usaha kreatif. Nah, Pak Saudara, salah satu anggota Mahina Ecoprint, Anto bilang, katong biasanya bekerja hari Sabtu dan Minggu mulai jam 11 siang. Itu setelah semua pekerjaan rumah selesai dan keluarga sudah makan. Pemilihan waktu tersebut bukan tanpa alasan. Sebagian besar anggota merupakan ibu rumah tangga yang tetap menempatkan

keluarga sebagai prioritas utama. Setelah tugas domestik selesai, barulah mereka berkumpul untuk memproduksi kain ekoprint. Proses produksi sendiri membutuhkan kesabaran, mulai dari penyusunan daun, penggulungan kain, hingga proses pengukusan yang dapat berlangsung selama 2 jam. Setelah itu, kain masih harus melalui tahapan penyimpanan dan fiksasi warna hingga sebelum siap digunakan. Nah, Pak Saudara, melalui Mahina Ekoprint, perempuan-perempuan Negeri Lahat membuktikan bahwa kreativitas, semangat belajar, dan kerjasama dapat mengubah sesuatu yang sederhana menjadi produk bernilai tinggi. Dari pesisir Maluku, karya mereka kini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan alam budaya Indonesia kepada dunia. Demikian news hari ini, Pak Saudara. Ketemu baku dapat di news esok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Indonesia adalah negara kesatuan yang kaya ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Keberagaman itu sudah berabad-abad hidup dalam masyarakat Indonesia, bahkan oleh para leluhur. Keberagaman itu dijadikan sebagai modal untuk membangun bangsa ini, untuk menjadi suatu bangsa yang besar. Semua diikat dalam satu simbol Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan mampu berdiri secara berdampingan, saling mengisi dan berjalan secara paralel. Kehidupan yang harmonis itu tercermin dalam beberapa budaya di Indonesia yang saling toleransi dan saling menghormati, termasuk budaya Pela Gandong yang berkembang dan terjaga di Maluku. Pela menjadi salah satu contoh nyata kuatnya ikatan persaudaraan di tengah dinamika heterogenitas suatu suku bangsa. Bahkan Pela sudah ada sejak ribuan tahun lalu di negeri seribu pulau Maluku, sebagaimana dituturkan oleh tokoh sejarawan budaya Mus Hulisalan.
1: Ada satu kampung, kemudian berlayar melewati kampung ini, dia musibah, kemudian ditolong, maka atas dasar itu mereka ikatan Pela Gandong. Atau ada dua kampung berselisih tanah, timbul konflik, penyelesaiannya Pela Gandong. Sehingga tidak mungkin ada lagi konflik. Ya. Kalau dengan Pela Gandong itu tidak mungkin ada konflik penyelesaiannya. Tapi juga ada persaudaraan. Persaudaraan bahwa waktu leluhur orang Maluku turun dari gunung, dari Nunusaku, itu mereka terpecah. Yang bapak ke sini, adik ke sini, kakak ke sini. Nah ini yang disebut Gandong. Yang disebut Gandong. Atau juga oleh penjajah. Karena Belanda dulu ingin seperti tadi merubah tur. Menghancurkan struktur budaya Maluku dan struktur pemerintahan adat juga, sehingga mereka waktu mereka menaklukkan satu desa itu, mereka bapak dibuang ke sini, anak dibuang ke lalu kemudian mereka mencari bapak saya di mana, adik saya di mana. Ah, ini lagi terjadi hubungan gandong ini.
0: Pela Gandong juga merupakan suatu sebutan yang diberikan kepada kedua atau lebih negeri yang saling mengangkat saudara satu sama lain. Pela Gandong sendiri merupakan intisari dari kata Pela dan Gandong. Pela adalah suatu ikatan persatuan, sedangkan Gandong adalah mempunyai arti saudara. Jadi Pela Gandong merupakan suatu ikatan persatuan dengan saling mengangkat saudara. Pela Gandong sendiri sudah lama ada di Maluku, dan biasanya Pela Gandong itu sendiri dari dua negeri yang berlainan agama, Islam dan Kristen. Dan hal itu tercipta dengan sendirinya karena suatu hal, sebagaimana disampaikan oleh tokoh budayawan Lus Tiweri.
2: Memang bicara soal Pela itu sebuah tradisi luhur yang diwariskan oleh leluhur bagi generasi bangsa kita, khusus di daerah Maluku saat ini. Dan kita patut bersyukur karena kita mengakui bahwa Pela itu dia memiliki nilai-nilai yang luhur, ya, yang dia menjiwai semangat kehidupan masyarakat Maluku. Ya. Jadi nilai-nilai luhur di dalam budaya Pela itu sangat universal, dan itu dia berlaku dan menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Jadi di situ kita bisa menemukan ada nilai persatuan dan kesatuan.

Pelagandung sendiri sudah lama ada di Maluku dan biasanya Pelagandung itu terdiri dari dua negeri yang berlainan agama. Tradisi Pelagandung juga ada dua macam, yaitu Pela Keras dan Pela Lunak. Budaya Pelagandung tercipta karena adanya Pela Keras. Dan salah satu negeri yang terjalin saat itu di Kota Ambon adalah negeri Paso dan negeri Batu Merah. Hubungan Pelagandung ini masih terus dijaga dan dilestarikan.

Warisan leluhur yang masih terus dijaga dan dilestarikan merupakan integritas kita sebagai orang Maluku dari sisi nilai-nilai budaya Pela Gandong yang telah ditanamkan dan diwariskan oleh leluhur kepada kita sebagai generasi baru, merupakan tanggung jawab untuk melanjutkan kepada anak cucu kita ke depan, sehingga kondisi apapun yang kita alami, bahwa orang saudara itu menjadi dasar dan inovasi baru dari kerukunan umat beragama di negeri kita.

Halo mbak saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

0: Dalam kehidupan manusia, tidak akan terlepas dari tradisi dan budaya dalam lingkungan ia berada. Budaya adalah suatu warisan dari leluhur atau nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Berbagai cara yang dapat dilakukan dalam rangka pelestarian budaya. Namun, yang paling penting adalah harus memiliki dan menumbuhkan kesadaran serta rasa memiliki akan budaya tersebut. Sehingga dengan rasa memiliki serta mencintai budaya akan membuat orang memahami, sehingga budaya akan tetap ada karena pewaris kebudayaan yang akan terus ada, dan salah satunya adalah di negeri Seid dan negeri Ou yang merupakan hubungan ade dan kakak atau orang basudara.
1: Jadi Ou dan Seid itu bukan pela biasa, ketong itu satu gandong. Jadi Seid itu ketong pung kakak, ketong ni ade. Nah, ketong dulu sama-sama di sana di Seid. Kemudian ketong keluar gitu, merantau istilahnya. Lalu akhirnya ketong menetap di Ou. Lalu kemudian itu diperingati tiap waktu. Sampai dengan saat ini Ou Seid ini sudah sekitar 4 kali. Ketong berkandung dari tahun 56 kalau tidak salah. Lalu diinginkan itu panas gandong bukan sebanyak mungkin, tapi sekontinu mungkin. Ketong biasanya tuh ada punya program satu tahun itu, 6 tahun itu satu kali. Kemarin itu ada disepakati untuk satu kali panas gandong itu 6 tahun. Cuma saja sering juga tergantung dari kondisi. Umpamanya raja, kalau kemudian raja belum dilantik definitif, itu otomatis yang bisa gitu. Lalu kemudian tradisinya kan ketong itu keluar dari laut, maka ketong masuk juga kemarin itu lempir itu dari laut begitu. Kemudian prosesi jalan seperti biasa, ada prosesi sumpah di Baileu, prosesi penyambutan dulu, kemudian sumpah, kemudian prosesi-prosesi yang lain gitu dilakukan. Terakhir ketong keluar lagi ke laut sama seperti dulu pakai gosepa ya, ketong naik di situ dan ketong keluar. Jadi maknanya itu ada persekutuan, persatuan, walaupun berbeda agama. Dan kita kira itu sangat baik, dia membantu pemerintah dalam banyak hal. Sebab untuk membangun perlu persekutuan yang baik, yang erat. Seitan Ou melakukan itu bukan karena hal lain, tapi karena kebutuhan persaudaraan. Karena kebutuhan orang adik kakak gitu. Tapi kalau kemudian di masa kini itu sudah lebih baik, maka itu dia juga memberikan kontribusi bagi pemerintah pusat dan daerah gitu. Lalu kemudian daripada itu kita juga minta perhatian pemerintah, karena apa yang ketong lakukan itu kan sebenarnya dia swadaya. Dan atau minta bantuan pemerintah itu, kalau boleh ada perhatian khusus, mungkin dalam program pemerintah khusus di Maluku ini, hal itu dimasukkan karena cukup banyak negeri kita kira yang nanti siap juga untuk melakukan hal seperti itu. Ketemu mungkin menjadi contoh bagi banyak orang, bagi semua orang di Republik ini, bahkan di dunia. Dan itu merupakan hal yang bagus, hal yang sangat positif.
0: Hubungan orang basudara atau yang lebih dikenal dengan pela gandong, negeri Ou memiliki hubungan gandong dengan negeri Seid, yang mana hubungan pela gandong ini diikatkan dengan sempe dari negeri Ou dan tidak akan terlepas dari sejarah yang melatar belakangi asal-muasal sempe itu sendiri, yang mana berasal dari negeri Seyit, dalam artian bahwa Ou dan Seyit tidak akan dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan gandong ini dibuktikan melalui ritual panas gandong dan kehidupan masyarakat. Kedua negeri yang hidup akur dan berdampingan dalam artian bahwa masyarakat negeri Ou dalam upaya menjaga dan melestarikan Sempe yang merupakan hasil dari hubungan gandong antara Seyit dan Ou ini dibagikan hubungan persaudaraan yang terus terjalin hingga saat ini.
1: Yang pasti kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat positif, sehingga kepada anak muda, Ketong juga mengharapkan kalau boleh kegiatan yang positif ini dipelihara, dilestarikan, dan anak muda mesti terlibat sebab dorong harus dipersiapkan untuk untuk bisa kemudian melanjutkan apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dilakukan. Dan kepada ketong orang-orang tua juga kita kira harus menyampaikan atau memberikan kepada anak-anak muda itu apa yang sudah dibuat ini merupakan hal yang positif. Jadi orang tua juga punya kewajiban untuk menyampaikan ke anak muda, memberikan ke anak muda hal-hal yang fundamental itu, sehingga anak muda tahu dan anak muda juga punya kewajiban untuk menyerap dari orang tua apa yang sudah dibuat, sehingga dari tahun ke tahun sepanjang masa hal itu dilestarikan dan dia tidak salah gitu. Kira-kira itu yang kita bisa sampaikan di kesempatan ini.
0: Berawal dari segumpal tanah yang diberikan ketika perpisahan dua bersaudara Kapitan Asabate dan Kapitan Asarate yang diolah oleh masyarakat negeri Ou menjadi sempe dan gerabah lainnya dan dilandaskan dengan hubungan pila gandong, sehingga kedua negeri Ou dan Seyit ini selalu menjaga ikatan persaudaraan mereka hingga saat ini.

0: 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara, katong akhiri acara Pustaka Maluku yang sudah beta hadirkan partemani bahas saudara dari jam 7 tadi bahas saudara sampai saat ini katon di jam 8 waktu Indonesia Timur. Nah, setelah acara Pustaka Maluku bahas saudara, katon masih akan ada di acara selanjutnya. Ada drama legenda, selanjutnya nanti ada Walang Pro 4 yang akan beta hadirkan partemani bahas saudara di kesempatan malam hari ini. Untuk bahas saudara yang ada dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, semoga bahas saudara semua merasa terhibur dengan apa yang beta hadirkan partemani bahas saudara di saat ini. Oke, bahas saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mini Drama Dem.
1: Surat apa, Mi?
2: Surat dari kepala desa. Perintah terakhir kita meninggalkan rumah ini.
1: Loh, jadi benar? Kita akan digusur, Mi?
2: Mami tidak akan biarkan kita digusur. Memang kita ini kotor. Nyari makan tidak halal. Tapi setiap hari kan mereka menarik retribusi dari kita. Perut-perut mereka juga isinya uang prostitusi.
3: Jadi gimana, Mi? Apa malam ini kita mengemas barang-barang?
2: Anak-anak Mami tidak boleh ada yang mengemas barang. Lokalisasi ini harus dipertahankan.
4: Enak saja ambil pajak, tapi nggak mikirin nasib kita.
3: Jadi, Mi?
2: Besok kita kumpulkan semua anak-anak. Kita demo di kantor desa.
1: Tapi Mami nggak malu?
5: Apa nanti kata warga?
2: Persetan dengan mereka. Mami hanya ingin mempertahankan mata pencarian kita. Gak ada tempat ini berarti gak ada pelanggan, ya kan? Gak ada uang. Kita gak bisa makan. Besok kita demo. Mami yang akan memimpin demo ini.
6: Bagaimanapun juga kami tidak akan pindah. Kami tetap di sini.
7: Setiap hari.
6: Hai kepala desa, di mana nurani kamu? Kami hina tapi kamu berhak makan. Tidak bisa, kami tidak akan pindah kepala desa.
8: Riko, ada apa itu di luar?
9: Mami Yuli dan anak-anak asuhnya demo, Pak Kades. Mereka nggak mau pindah.
8: Demo? Mami Yuli? Rupanya keras kepala dia. Kapan eksekusinya?
9: Lusa, Pak Kades. Saya sudah menghubungi bulldozer dan traktor.
8: Wah. Sepertinya demo makin besar. Berapa orang di luar situ?
9: Kurang dari 15, Pak Kades.
8: Kalau begini terus, relokasi kita tidak akan berjalan. Lagian, niat kita kan baik. Membersihkan desa ini dari praktek-praktek prostitusi.
9: Saya punya ide, Pak Kades.
8: Ide apa? Riko,
9: bagaimana kalau kita bakar saja markas Mami Yuli? Dengan begitu, otomatis mereka akan pindah.
8: Apa? Bakar maksudmu?
9: Kita bikin seolah-olah itu kecelakaan, Pak Kades. Saya punya kenalan yang bisa membantu melakukan ini.
8: Sah, kamu yakin?
9: Percaya pada saya, Pak Kades. Kalian usahakan jangan sampai ketahuan ya. Meteran listriknya ada di dinding depan. Kalian tahu kan cara membuatnya, korslet?
10: Kalau soal itu, silakan pada kami, bos.
8: Cepat, cepat.
11: Iya, ini sebentar lagi.

0: Tidak mungkin. Usahaku, rumahku. Bagaimana mungkin ini bisa terbakar?
1: Ayo, bagaimana ini?
2: Ayo, ambil airnya.

0: Aku berusaha untuk mempertahankan usaha ini. Kenapa malah terbakar?
1: Lalu, Mi, bagaimana ini, Mi?
0: Mami gak tahu lagi, Nak. Habis semua uang dan usaha-usaha Mami selama ini. Mi.

0: Pak Kadis memanggil saya?
1: Ya, kerjamu bagus sekali. Koran pagi ini isinya, lokalisasi di desa Genu terbakar akibat korsleting listrik.
0: Saya bisa diandalkan, Pak Kades.
1: Ini upahmu.
0: Terima kasih ya, Pak Kades.

0: kunjungan kerja di Desa Bulu ini harus kita manfaatkan dengan baik. Lihat, penataan rumah-rumah di sini luar biasa indah.
1: Iya Pak Kades, saya takjub. Tak salah kalau Desa Bulur ini jadi contoh desa-desa di provinsi kita.
0: Tunggu Riko, kau lihat itu. Di sana, itu sepertinya Manili.
1: Manili? Mana Pak Kades?
0: Itu, yang baju merah. Dari rumah lantai tiga itu.
1: Iya benar Pak Kades. Dan yang baru keluar itu Mawar.
0: Mereka mendapat tempat di Desa Bulut.
1: Sepertinya.

Dalam kehidupan sosial saat ini, terkadang kita harus berdamai dengan realita. Demikian mini drama Demu. Pemeran dalam mini drama ini, Sambasu sebagai Mami Yuli, Lisa Siahaan sebagai Mawar, Fali Tanikwele sebagai Melati, Teis the Kok sebagai Pakades, Teddy Van Roon sebagai Rico, Rain Helaha sebagai anak buah satu, Muksin sebagai anak buah dua, teknik dan montase Excel Carol, narator Vini Noya. Sampai jumpa.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, setelah tadi katon di acara mini drama yang tentunya atau di drama legenda ya, yang sudah satu mini drama beta hadirkan pertemuan di Mbak Saudara. Nah, di sini Mbak Saudara kembali acara Walang Pro 4. Walang Pro 4 beta hadirkan pertemuan di Mbak Saudara sampai nanti katong ada di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Pak Saudara, keton masih ada di acara Walang Pro 4 ya, yang kita hadirkan Partai Mani Bahas Saudara sampai nanti keton ada di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Saudara-saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong ini basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tange, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katong akhiri acara Walang Pro 4 yang sudah kita hadirkan pertemuan Pak Saudara dari jam 8.15 tadi sampai saat ini katon di jam 9 waktu Indonesia Timur atau pukul 21 ya Pak Saudara. Acara-acara selanjutnya masih akan kita hadirkan pertemani Pak Saudara di kesempatan malam hari ini. Jadi para saudara yang nanti mau menikmati ketemu acara-acara selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan

dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih tetap dengar kata di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara katong ada di acara selanjutnya, ada Mata Wana Pro 4 yang beta hadirkan partemen Mbak Saudara dari saat ini sampai nanti katong ada di jam 11 atau pukul 22 waktu Indonesia atau 23 ya waktu Indonesia Timur, Mbak Saudara. Oke, line telepon 311-544 beta buka siapa yang mau gabung dengan katong, silakan Mbak Saudara. Suara yang gabung, lalu Mbak Saudara untuk jalur WA semisal katong terima ya, katong cuma masih bisa terima untuk acara Mata Wana Pro 4 di line telepon 311-544. Mata Wana Pro 4, selamat malam.
1: Mata Wana Pro 4, selamat malam kakak.
0: Ini orang pasu pun suara kamu kan ya? Betul gak?
1: Tahu.
0: Ih, saya beta kan dengar suara beta inya, makanya beta tanya. Tapi beta takut yang salah, betul saya ini?
1: Betul.
0: Oh betul.
1: Kakak Rere.
0: Kakak Rere di Paso. Kabar gimana kakak perempuan?
1: Kabar baik kakak.
0: Lalu ada bikin apa tuh?
1: Ada nih, duduk-duduk saja.
0: Oh siap. Duduk-duduk gitu mesti gorengan boleh, sedap.
1: Tinggal mau tidur saja nih.
0: Oh siap. Kalau gitu
1: kakak baca request lagu.
0: Apa tuh?
1: Sepi di hati Joy,
0: susu-susu. Malam ini. Nanti kita putar ya.
1: Iya kakak.
0: Silakan. Mau salam persapa nih.

0: Salam buat kakak, selamat malam. Selamat bertugas, Tuhan berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan.
1: Danke.
0: Salam buat Linda di rumah 3. Mm-hmm. Ada Ibu Wika di Wonosobo. Ya. Ada Bunda Marni di Poso Transit, Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja. Mm-hmm. Ada Sani di Kairatu, Mas Yono di Gemba. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
1: Amin.
0: Di seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli, uh-huh. Bunda Els di Tondano Pante, Ade Fika di Kanaan, Ade Ellen di Malalayang, Ade Haryati di Bunaken, ada Bani bareng keluarga di Kamal, ada Stevi di Hatiwe Besar bareng keluarga, ada Angki di Ahuru. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
1: Amin.
0: Buat Ade Sarif Hidayat di Talake, Ade Eva juga di Talake atau lagi stay di Ternate, Ade Eva di Waihaung, Ade Gladys bareng Mama Desi di Kadewatan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Mm. Buat Pak Junadi di Kebun Cengke, ada Bung Fani di Air Besar, Bung Jeffrey Ahuru, ada Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
1: Iya.
0: Buat Abang Dewa di Namlea, Bung Deden di Tengah-Tengah, Adi Fabio di Suli, Bunda Ola di Halong, Kakak Ances di Tanah Tinggi, ada Gracia di Bangeja, ada Inka di Karpan, ada keluarga Suarubun juga di Karpan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Mm. Buat Ade Ayu bareng keluarga di Masohi, Nyong Erik bareng keluarga juga di Masohi, Bunda Minla Bobar di Jailolo, Ade Fi di Kupang, Ade Fina di Kebun Jeruk, ada Ona di Pasu SPN. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
1: Iya.
0: Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Mm. Kalau lagi monitor silahkan bergabung
1: biar tambah rame.
0: Iya. Okay. Buat kakak selamat bertugas, selamat mm-hmm. malam, sampai ketemu kudapelai, dadu.
1: Oke, okay, buat saudara di belakang Karere di Paso, siapa yang mau gabung masih tetap nih. Line telepon 311-544 beta buka. Silakan buat saudara. Matawana Pro 4, selamat malam.
2: Selamat malam Matawana Pro 4.
1: Deng siapa di mana nih?
2: Pobiela Ham teman.
1: Bagaimana bapakku?
2: Baik, saya kekaiing.
1: Oh, siap. Ada bikin apa nih?
2: Ya, ada santai-santai saya nih kekaiing.
1: Oke, mantap. Lalu, bicara-bicara beta ada mau minta nomor dulu.
2: Ya?
1: Beta minta nomor ya dulu.
2: Beta sempake WA kekaiing, kasihan ada punya duit.
1: Oh, sempake WA?
2: Iya.
1: Oh, siapa-apa. Nanti kalau gitu ya baru beta hubungi di nomor biasa toh.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Silakan. Malam ini mau request Donci apa nih?
2: Beta mau request Donci dari apa?
1: Aduh. Siapa?
2: Ini kan kakak. Kita tahu hati punya.
1: Minta pula lagu apa?
2: Ya, Nyong Papua.
1: Suka Nyong Papua?
2: Iya.
1: Oke, nanti kita putar akangnya.
2: Oke kakak.
1: Silakan, mau salam persapa nih.
2: Yang pertama untuk kakak yang lagi bertugas, selamat bertugas.
1: Iya.
2: Semoga sukses selalu.
1: Oke.
2: Terus yang baru lewat itu orang pertama ya?
1: Iya, Rere di Paso.
2: Kakak Rere, terima kasih salamnya. Salam baik ya kakak Rere ya.
1: Oke.
2: Terus untuk ke Bunda Marni juga, selamat malam, Paso Transit. Mm-hmm. Terus untuk Bung Krispati di NTT.
1: Iya, Krispati NTT.
2: Iya, selamat malam. Untuk Siap.
1: Siapa lagi?
2: Yang di Wonosobo, Bu Wika.
1: Mbak Wika di Wonosobo.
2: Mbak Wika. Ya, selamat malam Mbak Wika. Tadi malam yang masuk di Tondano Pantai ini siapa?
1: Tadi malam?
2: Iya.
1: Siapa ya?
2: Bunda siapa tadi? Kak Rere baru disebut itu.
1: Oh.
2: Bunda Els kah?
1: Bunda Els?
2: Ya.
1: Selamat malam, iya, Bunda Els. Di Sulawesi.
2: Ya. Ya.
1: Betul.
2: Oh. Mas Yono di Gemba, tapi mas, lamanya udah nggak pernah nongol lagi.
1: Mas Yono, sento kemana? Kayaknya ada musim durian untuk ada pijak durian kapan nih?
2: Musim duriannya ada pulang jual durian kapan?
1: Oke.
2: Terus untuk Fabio, Pak Marcel di Suli.
1: Iya.
2: Malam juga.
1: Iya.
2: Beta bisa gila. Selamat malam, Bung.
1: Beta bisa gila.
2: Iya. Linda di
1: Poka rumah tiga.
2: Rompuskes mas.
1: Lorgan.
2: Untuk ya. Terus untuk Ayu di Masohi. Fina di Kebun Jeruk Jakarta. Selamat malam juga.
1: Iya.
2: Untuk Eca di Bintas. Selamat malam. Tapi udah lama yang pernah nunggu lagi. Kayaknya pulsa habis.
1: Oke.
2: Terus untuk Ivo Talake, Ivo Jaung, Sari, selamat malam. Untuk temanku, tetangga, selamat malam juga. Untuk Pak Junaidi yang lagi melawang buana di Maluku Utara. Selamat malam Pak Junaidi. Bung Deden di tengah-tengah, selamat malam Bung Deden. Dewa Hujan, selamat malam Kota Namrea.
1: Siap.
2: Kalau lagi monik, gabung dong.
1: Biar tambah rame.
2: Biar tambah rame.
1: Oke.
2: Terus itu Nona Inka di Karpan, selamat malam. Bunda Popi di Skip juga, selamat malam juga. Terus untuk seluruh mata warna, komoditi warna mata warna perempat, yang masyarakatnya tidak bisa ikut namanya satu persatu. Selamat malam untuk seluruhnya, salam kompak selalu. Itu aja kakak, dadah.
1: Oke, danke.

Okay, di belakang Master Gasot di Tuni, siapa yang mau gabung dengan katong? Lain telepon 311-544, masih tetap kita buka nih, Pak Saudara. Silakan.

Oke Pak Sudara, masih tetap line telepon 3115444 beta buka. Siapa yang mau gabung yang katong beta tunggu di sesi pertama ini Pak Sudara. Kalau memang belum ada yang gabung di sesi pertama, jadi penelpon terakhir, nanti akan beta putarkan requestan dulu Pak teman Pak Sudara di kesempatan malam hari ini. Tapi sebelumnya Pak Sudara, ada yang gabung di katong punya jalur WA nih. Matawana Pro 4, selamat malam. Ini dengan Ezra di Bentas. Ezra, selamat malam nyong. Mau request lagu Yolanda. Nah ini kebetulan penelpon ketiga belum ada, jadi beta hadirkan requestan dari Ezra, judul Yolanda. Nah mau salam juga par semua pendengar Matawana Pro 4 dimana saja berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih kakak, sama-sama nyong. Oke buat Fabio di Sudi, selamat malam nyong. Kalau lagi menit gabung di line telepon 3115444 dulu biar kata tambah rame kio. Untuk Pak Saudara, nanti kita akan balik dengan sesi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar kata di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Dan kebanya Basudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Tiga requestan sudah kita hadirkan Basudara. Ya mau kabun yang ketong masih tetap kita buka Basudara. Lain telepon 311-544. Silakan Basudara. Lalu beta infokan acara Matawana program 4. Beta putar sampai nanti, beta buka sampai nanti ketong ada di jam 11 malam Basudara. Ya mau gabung, kirim salam, request lagu, bisa lewat jalur WA Basudara di 0813-5624-5887. Sekali lagi para Basudara yang mau gabung di acara Matawana Pro 4, mau request lagu lewat jalur WA, bisa di 0813-5624-5887. Untuk Stevi di Hati Besar, acara Matawana Pro 4 katong belum bisa lewat jalur WA, katong cuma bisa di line telepon 311-544. Jalur WA cuma katong bisa terima chat saja pesan yang gabung masuk di sini. Matawana Pro 4 selamat malam.
1: Matawana Pro 4 selamat malam.
0: Deng siapa di mana nih? Deng siapa?
1: Dari Timur Leste.
0: Oh, dari Timur Leste. Waduh, jauh betul le. Kakak laki-laki. Dan kakak penyiar.
1: Nama. Kakak penyiar ada nama tuh.
0: Kakak penyiar nama Dewi.
1: Oh, di sini Dewa.
0: Ah, Dewa. Kalau Dewi di Dewi di Patlea. Kalau situ situ kan situ kan Namlea, kalau beta Patlea.
1: Oh, iya di Pasengan.
0: Oh, beta kira di hatiku.
1: Kalau di situ di hati.
0: Apa ge? Kabar bagaimana nih?
1: Baik, selalu kalau kata selalu menyiar selalu di hati.
0: Siap. Lalu ada bikin apa tuh?
1: Baru ada ini
0: kursa
1: data di tetangga ini.
0: Oh. Oh, kalau gitu salam per tetangga-tetangga ya situ ya.
1: Ya, dulu dengar itu umpahnya itu. Saya tahu, kursa kata merdu.
0: Oke, tapi abang.
1: Ya.
0: Di Ambon sini kan cuacanya ada mendung-mendung juga dari pagi tadi toh. Jam begini kalau bakso panas-panas tuh, mamai.
1: Orang
0: apa? Datanglah lari. Oh, betul kira datanglah lari sembunyi.
1: Tunggu, tetap itu kalau Dewa di pelabuhan Feri Namlea,
0: Di
1: Ambon, bilang ke Karin.
0: Siap.
1: Kalau ada waktu, kita pakai kita berkunjung di Ambon.
0: Iya. Nanti.
1: Tetap kalau Dewa nanti kita mengikuti oleh-oleh bar.
0: Mantap, itu baru betul.
1: Tapi itu kalau ada lagi tadi kecong kita balik gorengan sudah ada OJ kan nanti orang tadi nanti meja di
0: lampas. Oke, tapi ingatkan kalau minyak kayu putih bawa yang kasih Pak Stevi ya.
1: Jadi Pak Janjati doang.
0: Oke. Oke. Awan, Awan Dewa malam ini mau request janji apa nih?
1: Kita mau minta lagu apa ya? Kalau lagu dangdut sudah. Kemudian sama-sama. Siapa? Gaya Ode itu sana kabar betul putar video di Safari itu.
0: Gaya Ode pula lagu apa?
1: Berakhir deng diblokir.
0: Berakhir deng diblokir.
1: Karena itu beta pun lagu favorit di Sibiru itu kata.
0: Oh, nanti beta lihat kang
1: Ada itu kata.
0: Siap, mantap nanti kita lihat kang, beta putar kang. Silakan ya, nyong, mau salam persapa ya, nih.
1: Iya, kaki yang baik hati. Yang pertama beta mau salam buat yang pertama buat Karin, semoga selalu sehat.
0: Mm-mm.
1: Kalau sudah sehat, selalu minimal itu semua sahabat-sahabat kuat. Terlebih khusus buat Dewa di Namlea, karena Dewa ini aku di Lampung di Tontau.
0: Iya.
1: Jadi buat nasabah.
0: Suara besar sedikit. Di sini suara kecil.
1: Halo.
0: Iya, mantap.
1: Yang kedua buat Marika. Hai, Marika. Kemudian buat Bebe di Kecilan.
0: Iya.
1: Janji paling ke jalan terus.
0: Begitu kah?
1: Dia cuma bilang pada satu pantun pada apa orang bisa segera. Ale segera. Ale tergelar.
0: Saya kasih bilang pada dia gini, pepaya dalam gelas, ngomong yang jelas.
1: Sama saja.
0: Sama saja.
1: Ale segera. Bung Stevi tergelar.
0: Stevi dengar tu Stevi. Oke. Oke, siap.
1: Oke, yang kedua buat Bang Master juga dari Bang Jerman. Kemudian Abang Des yang punya Gaza Piru. Kerja kepada yang Tony seperti ini sekarang sehat. Kemudian ada satu lagi Abang Dede, Ade Elin, Ade Fabio juga.
0: Bunda Els dong.
1: Iyo.
0: Tapi dong jaga salam tuh, karena terlalu banyak jadi kadang-kadang lupa juga.
1: Kemudian juga buat
0: ribut suara bagaimana itu? Itu lanjut. Halo.
1: Ya kakak.
0: Abang, itu suara begitu boleh.
1: Terus sudah.
0: Sudah.
1: Buat pasti sudah kasih bayangan. Saya bisa bilang lagi.
0: Tahu.
1: Bayangan. Kemudian buat Tante Eva alias seperti yang nate bapak Junaidi yang masih.
0: Iya.
1: Dia punya.
2: Orang lain. Jadi kan momen nonton bareng ajang bersama.
0: Siapa lagi? Oke. Bagaimana?
1: Kali juga lo nanti kalau kita lupa kita baru kita kembali
0: dan siap
1: kita mengucap lagi di kampas.
0: Iya. Oke. Danke banyak.

0: Oke, Pak Sudara yang mau gabung yang ketemu masih tetap kita buka nih. Line telepon 311-544, Pak, tunggu Pak Sudara dong di acara Mata Wana Pro 4 malam hari ini. Nah, ini Stevie. Stevie dia besar, dia ada ketik pesan di WA ini. Tapi ketik paling lama. Oke, yang mau gabung line telepon 311-544 masih tetap kita buka. Silakan. Mata Wana Pro 4, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Orang tengah-tengah, Abang Deden, kabar bagaimana?
1: Kabar masih sehat ini keharin.
0: Oh, masih sehat . Lalu, ada bikin apa tuh?
1: Ya, kemarin-kemarin masih sehat waktu sehat. Karin juga masih sehat ya?
0: Sehat selalu.
1: Oke.
0: Ada bikin apa tuh, Abang Deden?
1: Ya?
0: Ada bikin apa?
1: Kita duduk dengan anak-anak di depan ini.
0: Oh, kalau gitu.
1: Kita bikin radio monitor ini.
0: Iya, kalau gitu salam pardon semua, Pak Sudara semua yang ada situ. Siap.
1: Kita pun anak semua ini.
0: Oke, siap. Salam pardon semua di situ.
1: Oke. Terima kasih.
0: Oke, okay, Abang Deden. Salam
1: kemarin yang sebentar bertugas.
0: Siap.
1: Di malam hari ini.
0: Abang Deden mau request dong siapa nih?
1: Ini sesi pertama.
0: Sesi kedua, Bang Deden.
1: Oh, sesi kedua ya, barang dulu di luar di depan ini jadi radio monitor akan on air di dalam.
0: Oh, siap, mantap. Mau request Don Ciapa nih? Don Ciapa?
1: Siapa-siapa cuma Sony?
0: Yang suka gabung ada Rere di Paso, Mister Gaso di Tuni, ada Dewa di Namlea, lalu ada Esra di Bentas yang gabung di Jalur Wealai, Stevie di Ati Usarlai.
1: Iya, Karin, saya mentara bertugas, selamat bertugas. Selamat berkati, Karin, saya keluarga di rumah.
0: Siap.
1: Sudah masuk ke karir di Paso Tengah, Bung Stevi di Hardbase, Memarni di Paso Trans, Om Bio di Suli, selamat malam. Om Mr. Gatok di Puncak bersama 02, selamat malam. Juga buat
0: Tapi Abang Deden tadi mau request Don Ciapa dulu.
1: Ini belum request, belum minta.
0: Oh, belum minta, siap.
1: Juga buat ada Pedi Wayang, Kecing Pedi Karvan. Chris di NTT juga, selamat malam. Juga buat Nona Pika di Manado.
0: Iya.
1: Bunda Helen, Bunda Natalia, Mbak Wiga juga di
0: Wonosobo,
1: Bayu di Masohi, Mbak Fina di Kebun Jeruk, Om Dewa di Namde sana juga selamat malam, Kak Ante di Tanah Tinggi.

0: hukumnya semua-semua yang ada di alamatnya masing-masing. Terimpun teman-teman kru Pro Ampas, Kak Lisa, Kak Ati, Adita, Rencis yang sementara serah, selamat berserah.
1: Oke.
0: Beta request Dunci.
1: Apa tuh?
0: Lagu Caken Supu, siapa dia pun lagu Cumi juga.
1: Tadi Caken Su putar, karena Su putar Caken pun sepi di hati.
0: Oh, Caken Su ini?
1: Iya.
0: Berarti siapa? Opi Din Sulaiman dia punya lagu Cinta di Kanamansia juga.
1: Cinta di Kanamansia.
0: Oke, oke.
1: Oke, siap.
0: Oke, keren. Selamat bertugas sekali lagi.
1: Iya. Danke banyak, Bang. Abang Deden.
0: Selamat malam.
1: Malam, dadu. Oke, buat saudara ada dua penelpon su gabung, lalu satu di jalur WA. Ada siapa tadi yang gabung? Deng Katong malam hari ini ada Abang Deden dari tengah-tengah, terus Abang Dewa di Namlia. Nah, Abang Dewa dulu baru Abang Deden . Lalu yang ketiga di jalur WA ada Stevi di Hati Besar. Stevi bilang, malam Kak Ein, boleh minta lagu Mimpi? Salam buat Kak Ein, selamat bertugas, Tuhan berkati selalu. Nah, ini minta lagu Mimpi, sentuh siapa mimpi? Siapa yang ada mimpi malam ini? Coba siapa yang ada mimpi malam ini? Coba mari, kamari leta putar akan par. Stevi dia tiba, saya dia dengar dulu. Oke, buat saudara, tiga requestan beta hadirkan dulu. Nanti habis ini beta balik dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara tiga requestan sudah beta hadirkan. Lalu yang mau gabung dengan katong masih tetap nih, line telepon 3115444 beta buka basudara. Lalu yang mau gabung dengan katong lewat jalur WA 0813-5624-5887. Tapi saya bisa terima penelpon ya, cuma bisa untuk pesan gak masuk di WA, nanti salamnya akan kita bacakan, requestannya akan kita putar juga. Oke, Mata Wana Prampas, selamat malam.
1: Malam Om.
0: Ini orang Sumba nih, NTT pun suara. Betul kasing? Bang Kris, kabar bagaimana?
1: Babasa.
0: Babasa, mantap.
1: Okay. Sama dengan yang punya dewa, dewa hujan sana, dia tuh babasa dia.
0: Babasa kasing babatu. Oke, okay,
1: ada minyak kayu putih, namun dia itu berkhasiat. Selain untuk bangka-bangka, dia bilang untuk obat nona juga dia bilang.
0: Oh, dia bilang begitu? Oh. Aduh, galap lah kalau begitu.
1: Galap. Nah, kalah sama minyak kayu putih cap gajah.
0: Oke, okay, mantap betul.
1: Kalau melihat tidak ada cap.
0: Saya ada cap, eh. Oke, okay, Bang Kris, malam ini mau request on siapa nih?
1: Itu sebenarnya mau minta lagu yang langsung dapat rasa itu.
0: LDR langsung dapat rasa.
1: Iya, langsung dapat rasa.
0: Nah. Ona Etarua punya, Kak?
1: Ona Etarua, ya.
0: Nanti betul. Beta putar akang, eh.
1: Terima kasih untuk Bang Ren yang sudah terima beta telepon.
0: Mantap, silakan.
1: Tugas Tuhan memberkati.
0: Iya, danke.
1: Ada salam untuk Bang Deden, Mr. Gasot, untuk Dewa Hujan di Namlea. Apalagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Oh, ada beta pun kasih bayangan di sana.
0: Oke, kasih bayangan, betul.
1: Itu Dewa Hujan itu dia pikir gara-gara itu minyak kayu putih beta dapat kasih bayangan, bukan.
0: Kekasih bayangan tuh nomor satu dulu, Abang Kris.
1: Nomor satu, iya.
0: Betul.
1: Ya, kali itu pakai salam tuh di
0: rata-rata. Siap.
1: Kris tadi kan pakai telepon langsung dong.
0: Oke, okay, mantap. Memang
1: kadang-kadang itu barang bilang LDR itu kan kita jarak jauh, tapi ya itu langsung dapat rasa.
0: Betul, dong bilang LDR itu jarak jauh, tapi ini LDR yang ini lain, langsung dapat rasa. Langsung dapat rasa. Oke.
1: Dia hujan pada saran tuh apa tuh LDR.
0: Jagalia pasti dia WA gabung di sini. Dia pasti ada WA nanti nih Jagalia sa.
1: Nanti dia langsung telepon di beta lagi. Dia langsung telepon di beta.
0: Oh, su telepon eh.
1: dia dapat nomor di beta
0: tuh. Oh, siap.
1: Oke, siapa lagi ya? Dia itu aja dulu Bang Ren.
0: Oke, sip. Danke.
1: Makasih Bang Ren ya.
0: Nanti kita putar lagunya.
1: Iya.
0: Oke, danke Bang Kris.
1: Sama-sama.
0: Ya. Iya, malam. Oke, di belakang Bang Kris, siapa lah yang mau gabung dengan katong? Masih tetap line telepon 3115444 beta buka basudara. Silakan. Matawana Prampas, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Deng siapa di mana nih? Halo.
2: Nasrun.
0: Pak Nasrun.
2: Iya.
0: Iya, beta tadi mau rai tapi beta takutnya salah paling lama baru dengar Pak Nasrun pun suara.
2: Kali benarkan begitu, Bang.
0: Ah, Pak Nasrun, kabar bagaimana ini?
2: Iya, sama, masih seperti yang dulu, baik-baik selalu. Sehat walafiat.
0: Paling lama baru dengar Pak Nasrun pun suara.
2: Iya, bukan lama, Bang. Aku sudah susah juga tembus telepon, apalagi bisa punya perampat ini ya. Biarpun desa sudah putar lagu, kenapa jam nomor cuma sibuk-sibuk terus?
0: Oh begitu, eh.
2: Iya, tapi makanya di situ terkendala.
0: Kayaknya jodoh nih beta nih, kalau di beta gabung masuk bisa nih.
2: Iya, hasilnya mudah-mudahan.
0: Siap. Oke Pak Nasrun, kabar bagaimana?
2: Ya, kabar baik, Bang. Sama-sama kita. Baik-baik baik selalu, sehat
0: okay. Ya. Oke. Lalu ada bikin apa tuh?
2: RRI, ampun lah.
0: Bagaimana?
2: Lagi duduk istirahat.
0: Di mana?
2: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Beta kira ada jalan-jalan.
2: Oh, enggak. Kemana juga malam-malam bagi jalan.
0: Iya, tapi paling enak jam begini iya, di rumah lebih, lalu iya. Kopi kopi kan, panas.
2: Iya, lebih baik jalan-jalan di RRI biarpun suara.
0: Lalu ya, sambil kan? Sambil nikmati kopi panas tuh paling enak sudah tuh.
2: Itu dia.
0: Oke, Pak Nasrul malam ini mau request siapa nih?
2: Ya, lagu Ambon.
0: Lagu Ambon apa tuh?
2: Iya, yang bah. Punya Lilis Tamale.
0: Siapa punya?
2: Lilis Tamale nih, itu pembawa lagunya.
0: Judulnya
2: Masih Sayang.
0: Masih Sayang dari Lilis
2: Tamale.
0: Oh, nanti kita lihat.
2: Iyalah.
0: Siap, silakan.
2: Pertama-tama abang lagi nyara, sambut tugas. Alhamdulillah, adian al-prajin, mohon lahir dan batin, bang.
0: Siap.
2: Semua krunya di Ambon, ilmah tugas, selamat malam, selalu, salam sehat, selamat sehat, ayah selamat sekali, Kang Kompak. Semuanya lah, tanpa kecuali, ya, di alamatnya masing-masing, di kota Ambon. Tanpa kecuali, selamat malam, Kompak selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, malam, Pak Nasrun. Oke, ada Pak Nasrun yang sudah gabung dengan katong. Supaling lama baru balik beta dengar Pak Nasrun pun suara. Di belakang Pak Nasrun masih ada seng yang mau gabung dengan katong. Lain telepon 311-544 masih tetap beta buka basudara. Silakan. Matawana Prampas, selamat malam.
3: Kakak, selamat malam.
0: Aduh, ini dari mana saja di perempuan?
3: Kakak, jangan ada pulsa selama ini, kakak.
0: Aduh, makanya Pak Mr. Kaso di Tuni untuk bilang kau ada pulsa, kasih kabar orang tua, toh.
3: Oh, itu sentau, orang itu sendengar.
0: Oh, begitu.
3: Iya, orang itu sendengabung, kakak.
0: Oh, siap. Echa di pentas, kabar bagaimana?
3: Baik-baik saja, toh. Kalau kakak sendiri.
0: Sama. Lalu ada pikir apa, tuh?
3: Ada dulu deh mama saya nonton.
0: Oh, kalau gitu salam salam. Salam par mama
3: Salam par mama
0: Siap.
3: Ma minta danke. Apa? Okay. Kakak bisa minta lagu dong.
0: Lagu apa tuh?
3: Minta terlalu lagu apa? Bisa lupa akan lah. Dia minta terlalu lah ya. Fresh ini dulu pula lagu juga.
0: Fresh pula lagu mana?
3: Ya, menyesal pakai hati kayak itu tuh.
0: Oh, menyesal pakai hati.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Salam per kakain juga, lagi bertugas.
0: Lagu
3: sama itu, bertugas, kalau pula hati-hati di jalan, bertemu dengan keluarga dan selamat.
0: Mantap.
3: Terus buat Mama Mani di Paso, Abang Dere di tengah-tengah, kakain Kari Karpan. Terus Bapak Agus OSM, Bapak Agus Keratu, Bunda Ola di Halon, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu.
0: Iya.
3: Eva Wayao, Eva Talake, Ansia Tanah Tinggi, Ewin Diwai, Nyompeto Digati, Fabio Disuli, Beta Bisa Gila di Hati Webesar, terus Kakak Dewa di Namlea, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu.
0: Amin.
3: Terus buat Abang Deren di tengah-tengah, Bapak Jeff di Auru, Bapak Junaidi di Kabun Cengke, Mama Popi di Skip. Selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Terus buat semua matawan apa penggemar Matawana Pro 4 di mana mereka berada tanpa terkecuali, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Terus buat kakak Ain pun teman-teman menyiar, Kakak Ita, Kakak Ati, Kakak Lisa, dan Kakak Ence, selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu.
0: Amin.
3: Itu saja Kakak Ee.
0: Siap. Danke banyak kalau begitu, Ade.
3: Oke, pula hati-hati di jalan.
0: Iya, dadu, Ade. Oke, Pak Saudara, 3 penelpon sudah kita terima. Ada Bang Kris di NTT, terus Pak Nasrun, lalu Echa yang sudah gabung di sesi ketiga ini, Pak Saudara. Tiga requestan akan kita hadirkan. Yang pertama itu ada Ona Hitarua LDR, terus Masih Sayang Lilis Tamalene, lalu Echa dia request Resli Punya Banyak Saat Pakai Hati. Jangan kemana-mana, abis ini kita balik dengan sesi terakhir. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Masih tetap dengarkan di program Patera Riambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, sesi terakhir kembali kita hadirkan pertemani Basudara yang mau gabung dengan katong, masih tetap line telepon 311-544 beta buka. Yang mau gabung lewat WA, Basudara bisa di 0813-5624-5887. Tapi untuk jalur WA cuma bisa kirim salam ya, kirim pesan masuk di sini. Untuk telepon di jalur WA belum dapat, belum atau belum sempat kami katong gunakan akang di saat ini di Basudara. Oke, 311-544 masih tetap kita tunggu Basudara. Acara Mata Warna Pro 4 beta infokan, beta buka sampai nanti katong ada di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Nah, ini tersisa beberapa menit lagi nih Basudara. Tersisa 16 menit lagi katong akan ada di acara selanjutnya nanti yang akan kita hadirkan. Jadi tetap dengar katong di program Patera Riambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, kalau memang sengaja yang gabung di Mata Warna Program 4 lagi di sesi terakhir ini, mungkin beberapa donci akan beta hadirkan partemani Basudara di, tapi suara yang gabung di Basudara. Beta sapa dulu ya penelpon yang gabung di sesi terakhir. Mata Warna Program 4, selamat malam.
1: Orang kayak gua boleh?
0: Boleh. Bagaimana?
1: Daripada lari kosong,
0: iya, balik saja. Betul.
1: Kan masih ada pulsa satu gudang.
0: Siap, mantap, banyak betul.
1: Betul.
0: Oke.
1: Iya. Kering. Bisa tulis itu nomornya? Gak apa-apa.
0: Oke, beta tulis. Bapak pun nomornya?
1: Iya.
0: Sabar, beta liakan dulu bebay. Ketung liakan bebay dulu berketung.
1: Oke.
0: Oke, nomor
1: 0821
0: 3160
1: 4485. Oke.
0: 4485. Oh, berarti yang tadi ada telepon nih kah?
1: Iya.
0: Oh, siap. Siap. Nanti beta habis. Okay. Habis ini beta Ali ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap. Oke. Okay. Siap. Danke banyak.
1: Iya.
0: Ada mau request lagi sih?
1: Iya, mau request lah orang sih telepon ini.
0: Iya, betul.
1: Ada lagi yang masuk kosong.
0: Lagu apa nih? Lagu itu. Apa?
1: Lagunya apa? Aduh, burik. Apa?
0: Ini
1: bisa
0: dibawa aku
1: ini. Aduh,
0: Maluku Tanah Pusaka.
1: Nah, Maluku Tanah Pusaka. Oke, so hafal ya.
0: Iya, siap. Nah. Oke, nanti kita putar
1: ya. Tadi beta bilang, yang tadi kakak bilang kata pulsa suhabis dia semasuk ya, beta semua ngicor tadi.
0: Iya, dia suka pun tadi itu.
1: Orang benteng tuh.
0: Iya. Barang dia pulsa belum ada, jadi dia berapa gabung ini.
1: Iya, beta mau kirim, cuma saya tahu nomor.
0: Itu lagi. Mantap.
1: Oke kakak, mungkin itu aja.
0: Siap, nanti beta putar ya.
1: Orang benteng, ya, dadah.
0: Oke, dadah.
1: Iya.
0: Oke, buat saudara yang... ini apa ini? Siapa yang baru ya ini? Cuma WA kakak J. Kakak lalu huruf J. Anda ini memang paling anda satu ini. Oke, di belakang Mr. Kasot sapa lagi. Beta sapa dulu ya saudara. Mata Warna Perampas, selamat malam.
2: Mata Warna Perampas, selamat malam.
0: Ini sadar, ini yang sadar, ini yang sadar.
2: Daripada lari kosong
0: toh. Betul, daripada si biru lari kosong lebih gabung.
2: Itu Mr. Kasot.
0: Oke.
2: Coba itu jurus Dewa Hujan.
0: Oh, begitu.
2: Meminta aja pun nomor, ha. Buahnya piro. Pusatnya piro.
0: Oke.
2: Ini kejuruan namanya ini semua ada.
0: Siap, jadi, siap. Oke. Okay. Mau request donci sing.
2: Telkomsel saja.
0: Apa Telkomsel? Kah?
2: Iya.
0: Telkomsel, sapu lagu itu Telkomsel.
2: Oh, sendiri.
0: Oke, nanti tali ya.
2: Terus kita dulu. Bila partisipasi.
1: Iya, dinamanya memang bukan cap gajah, tapi cap asli. Kalau di koro-koro medar, tahu abang?
0: Ya, sadar. Ini yang sadar.
1: Kemudian LDR itu kalau LDR sedangkan jauh itu galar. LDR itu kenapa tetap muka, itu kalau galar.
0: Begitu ya?
1: LDR itu yang ambur jauh.
0: Iya, nanti ada waktu Bang Krisna untuk main-main ke Ambon. Oke.
1: Oke. Tapi bercerai juga. Dia terus orang ini termasuk kita dia. Dia tempor kaki atau di kamar mandi.
0: Siap.
1: Oke kata.
0: Siap. Danke. Danke banyak.
1: Danke banyak.
0: Dadah. Oke, Abang Dewa di Namlea untuk balik lagi. Karena memang sangat orang yang gabung, makanya dong dua orang nih dong balik lagi. Nah, Pak Saudara, beta akan hadirkan requestan dari dua penelpon yang sudah gabung nih. Dua requestan ini menutup jumpa katon di acara Matawana Pro 4 malam hari ini. Dan kebanyakan para yang sudah gabung yang katong, semoga apa yang katong hadirkan bisa bikin Pak Saudara semua merasa terhibur selalu. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4RR Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara. Setelah tadi katon di acara Mata Wana program 4 yang beta hadirkan partemani Pak Saudara, selanjutnya katon ada di sesi terakhir untuk hari ini, ada Suara Kapata yang akan beta hadirkan partemani Pak Saudara. Spesial nih para ketum punya Pak Saudara yang sudah beranjak ke tempat peraduan untuk beristirahat di malam hari ini. Semoga apa yang beta hadirkan di malam hari ini bisa bikin suasana istirahat malam Pak Saudara menjadi lebih menyenangkan. Oke, Pak Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar ketum di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Sudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, hiburan tadi menutup jumpa katong di acara Suara Kapata yang sudah beta hadirkan pertemani suasana istirahat malam Pak Sudara. Semoga hiburan yang beta hadirkan di Suara Kapata tadi bisa bikin suasana istirahat malam Pak Sudara menjadi lebih menyenangkan. Oke Pak Sudara, selanjutnya ketua akan jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Basudara gandong, deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas parwataman basudara di sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei tahun 2026. Katong berpisah dengan harapan baku dapalai di esok hampir siang, di jam 4.56 menit waktu Indonesia Timur, melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Pak Saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

Selamat dan bersiap Bapak Saudara Ganon semua dimanapun Bapak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Kata akan bertemu Bapak Saudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, di hari Jumat 29 Mei tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Bapak Saudara Ganon semua, selamat datang ke tempat acara dan terimalah katumbung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saudara, apa kabar?
1: Di edisi siar di hari ini, tepatnya hari Jumat 29 Mei tahun 2026, dan Peter Hengke hadir lagi teman ibu saudara di pagi hari ini. Rangkaian acara kita sudah siapkan teman ibu saudara di pagi hari ini, yang pastinya ibu saudara di rumah sana yang mungkin saat ini sudah persiapan untuk bangun di pagi hari, ataupun ibu saudara yang sementara ini juga masih berbaring ya di atas tempat tidur. Kalau melakukan segala sesuatu yang saudara lakukan di pagi hari, saudara harus semangat, dan yang pastinya mungkin olahraga kecil-kecil di rumah supaya saudara bisa dapat mendapatkan badan yang fit ya, yang bugar untuk saudara beraktivitas. Oke, dan teman ibu saudara, kita awali dengan program kita yang pertama, yaitu lagu-lagu Islami yang akan kita kasih teman ibu saudara sampai nanti ketemu ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

Orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini. Pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, kalau saja aku melakukan begini, pasti akan terjadi seperti ini. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki.

Ya Allah, atas segala nikmat-Mu, kami bersyukur kepada-Mu. Atas segala rahmat-Mu, kami berlindung kepada-Mu. Ya Allah, Engkau mengajarkan kami untuk bersabar atas segala ujian dan cobaan. Dengan segala hikmat yang Engkau berikan, kami selalu sujud dan bersyukur menyebut asma-Mu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang membuktikan bahwa Allah semesta ini diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriring-iringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Furqan ayat 47.

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

Hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sabar adalah sikap tidak mengeluh sedikitpun. Sabar itu selalu menerima ketetapan Allah. Bersabarlah, sesuatu yang baik selalu datang kepada siapa saja yang sabar. Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalani hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang-orang yang berbuat salah padamu. Dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang kau sayangi. Sayyidina Ali bin Abu Thalib.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, batarnya gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: Namun bangunan rumah dilaporkan mengalami kerusakan yang cukup.
1: Nani Tagu.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Singamut atau PSM Lintas Sektor di Kota Kendari. Berlanjut di hasil survei lapangan dan pemetaan bersama dengan

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku mati, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong udah saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria Gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Sahabat saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dengan

penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Kesehatan adalah investasi paling berharga.
1: Rumpa TV Ambon, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya? Kembali saat ini beta seng sendiri ya, beta ditemani rekan kita yang cantik, tapi ya ada tapinya. Tapi apa tuh? Oke, katong langsung nih. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi, Saudara Hince.
1: Saudara ya, asik.
2: Pagi ini katong pun cuaca cerah sekali.
1: Cuaca cerah.
2: Hince.
1: Iya. Iya Tante Lisa.
2: Iya, harus panggil Hince.
1: Kalau Hince tuh sadiki balag orang kira nanti jadi melenceng gitu, oke? Oke, Mbak Lisa, tadi sukaka boleh Mbak.
2: Mbak, itu bukan Mbak. Mbak.
1: Tanta,
2: boleh.
1: Oke, Tante Lisa, bagaimana Tante Lisa ini? Beta cuma mau tahu nih, soalnya kan katong libur sepanjang, weh, luar biasa ya teman-teman nung libur sepanjang.
2: Iya, tamang-tamang, jangan bilang katong kan tetap beraktivitas seperti biasa.
1: Iya, teman-teman nung
2: libur
1: banyak.
2: Siaran sih bisa libur toh.
1: Iya.
2: Jadi
1: kata
2: pertanyaannya.
1: Beta pertanyaan gini, beta mau pertanyaan Nuna supotong, tar sopan bicara orang tua.
2: Oh, iya.
1: Jadi gini beta pun pertanyaan, Nuna kan hari libur nih. Oke, situasi dan kondisi. Nuna kan perjalanan dari Nuna pun itu toh sampai di sini bagaimana? Arus lalu lintas lancar?
2: Arus lalu lintas bagaimana? Iya, arus lalu lintas tuh lancar. Yang jelas kalau pagi-pagi kan dia jalan tadi di jam 6:30 lewat toh, jadi memang akan lancar. Ada beberapa yang sudah jalan pagi, olahraga.
1: Okay. Banyak kesing.
2: Itu mulai dari daerah Welela itu, itu ada yang jalan pagi.
1: Oke.
2: Pas sampai di naik jembatan Merah Putih.
1: Ya
2: belum terlalu banyak tapi lumayan lah, maksudnya karena mungkin masih pagi ya. Mungkin kalau jam-jam sujam pagi ini nih mungkin sudah banyak.
1: Iya barang gini kalau
2: hari libur toh.
1: Iya bukan masalah hari libur. Dom bakar kolesterol barang tahu tuh mengerti tuh. Makan daging.
2: Cakai banyak toh.
1: Daging kemarin itu tuh
2: lasi
1: bakar akan mesti jadi kemarin. Makanya telang hari Jumat ini pas waktu libur nih dong bilang orang bilang work from anywhere kah ini nih toh
2: anywhere.
1: jadi dong bakar dong kalori sih bakar lah kaget lah asam urat loko
2: itu lagi
1: itu kan toh mana barang beta lihat di status sosial media nih toh banyak yang dom posting darah naik gara-gara makan kambing terbanyak. Jadi telat. Kalau darah naik otomatis kan lo mesti harus olahraga lah.
2: Iyo makanya dari itu beta kan lewat ini orang olahraga hi paling makanya beta hi tadi sebenarnya dari rumah tuh kepikiran toh ih beta kayaknya pakai baju olahraga deh cuman pikir nih mau ke kantor toh jadi kayaknya sing deh pas sampai di dalam perjalanan nih hi orang olahraga nih, jadi ya, manyasa lah, sing bawa lah, sing maksudnya sing pakai toh.
1: Tapi tanya dulu, Nona dalam circle yang sekarang orang-orang
2: circle
1: kayak ini nih,
2: circle
1: orang-orang yang itu makan daging banyak kemarin.
2: Sing jual,
1: tapi bawa pulang tulang gak sing?
2: Ada.
1: Tadi tahu bawa pulang tulang sing, sing tadi. Sekarang tanya tulang bawa pulang ada.
2: Ini belum karena belum diolah.
1: Belum diolah masih dalam kulkas. Itu orang bilang kalau kuang muka pamalas tuh hadir dulu tuh nanti tunggu dua.
2: Bukan muka pamalas, jangan sih batu dosa barang. Barang kan memang katong ada kerja toh, masih sibuk toh jadi belum sempat bikin akan begitu loh. Jangan sih coba minta ya.
1: Bisa. Asal tadi bilang katung kata saudara, sekarang balik bilang jangan cowok-cowok minta, putus hubungan Anda dengan kita.
2: Saudara
1: ya,
2: itu kan hanya sapaan.
1: Oh gitu, kurang ajar juga ya. Tapi gini, beta mau lihat banyak yang katung kebanyakan nih, katung mau lihat dari bukan instansi pemerintah maupun pemerintah memang sih maksudnya katong punya tamang-tamang di luar sana yang terlebih khusus ya lihat bapak-bapak polisi banyak tuh obesitas. Lihat tuh yang gamu-gamu, padahal sekarang polisi dong su anjurkan dari katong lihat di sosial media tuh dong anjurkan sampai sem boleh ada polisi yang gamu lain.
2: Oh ya?
1: Iyo.
2: Beda rasa itu bagus.
1: Iyo. Tapi gini kalau polisi obesitas cok kan pakai baju yang ini kan lihat lucu. Kabang mana betul kan?
2: Toh? Iya. Sih. Beta pernah bukan pernah pasti basurara juga ada yang sulia di medsos-medsos. Kayaknya tahun-tahun lalu deh ya. Itu sempat viral. Itu sempat viral. Polisi-polisi tentara-tentara di Korea. Itu dong barang tuh kayak atletis sekali.
1: Bukan saja di situ, tapi nona jangan bicara kata dong atletis, tapi ada sebagian juga yang memang obesitas.
2: Iya,
1: ya. Di tentara-tentara Amerika dong, kata kira kata ini. Ih, ulang-ulang. kayak bela cium bobo sagu mantap kan.
2: Entahlah ya, apa itu memang itu hanya di medsos tapi ya artinya kau harus ambil sesuatu yang baik, iya Tom.
1: Iya. Sabar, ada yang sabar. Iyo, coba kau angkat dulu. Ini dong kayaknya mau bicara, baca cerita. Kurang ajar.
2: Si sabaran saya jangan sih bilang begitu.
1: Kurang ajar kasih.
2: Itu tamu tuh, sambole.
1: Iyo sudah. Biasa masuk kau walang tuh. Kalau masuk tuh, kalau setoki pintu jangan lari. Kira-kira setoki pintu lari kurang ajar kasih.
2: Bukan kurang ajar sih, tapi mungkin apa? Lebih ke baterek begitu
1: Iya bahasa Inggris akan jokes. Gitu oke. Ini barang beta nih mau belajar
2: jokes pertama.
1: Beta nih barang mau belajar bahasa Inggris sadiki.
2: Oh begitu.
1: Barang mau pergi di apa nih to India. YouTube pergi India biar pergi India gitu mesti bahasa Inggris karena orang-orang India kan banyak yang biar ini tapi don't tahu bahasa Inggris.
2: Lanjut. Jadi ketong kan medsos itu kan memang akang ya kalau ketong manfaatkan dengan baik berarti akang baik begitu. Tapi artinya kalau misalnya dong upload yang bagus-bagus di situ ya ketong kenapa sih yang belajar di situ toh hal-hal baik begitu. Memang kalau di kalau secara ini dipikir-pikir tentara atau polisi itu memang dong barang harus bagus karena dong kan yang istilahnya dong slogan tuh mengayomi masyarakat.
1: Cie. Anak mengayomi nih.
2: Iyo, jadi ya katong lihat juga kan bagus toh.
1: Iya, betul.
2: Atau paling misalnya anak-anak kecil nih sekarang kan dong masih kecil toh jadi mungkin dong lihat tuh dong kagum dong
1: jadi
2: suka jadi panutan. Jadi beta kayaknya besok-besok beta jadi polisi deh. Beta kayaknya besok-besok jadi tentara deh begitu toh.
1: Tapi ada banyak anak-anak yang memang dong pas lihat polisi dong bilang dong sih mau jadi polisi.
2: Barang?
1: Dong lihat tentara dong sih mau jadi tentara. Beta tanya kenapa? Sing barang dong pakai senjata-senjata jadi katong takut.
2: Begitu.
1: Sing semua anak.
2: Beta rasa itu dong kayaknya ada nonton sesuatu yang bikin dong agak trauma atau takut begitu.
1: Oh bisa kalau.
2: Makanya orang tua juga harus pantau-pantau toh.
1: Iya betul.
2: Sing bisa sekaligus langsung kasih anak-anak rumah yang HP lah. Sing pantau begitu
1: tapi,
2: loh.
1: Tapi gini, beta mau tanya Usi dulu nih. Tadi tante sekarang Usi.
2: Itu lagi anaknya.
1: Betanya Usi dulu nih. Usi setuju seng. Ini Usi posisi yang mana nih? Mau ana nih dia cari dia pun jati diri sendiri ataukah Usi campur? Dia punya Usi mau dia yang segini. Usi mau yang bagaimana? Mau atur dia hidup atau dia yang atur dia pun hidup sendiri? Usi posisi di mana nih?
2: Oh. Maksudnya orang tua di posisi orang tua yang mau mengatur anak atau
1: orang tua yang
2: silakan jalani hidup sendiri.
1: Sudah anak itu dia mau jadi apa tinggal dia jadi diri saya dia pun ini sendiri. Nanti dia cari dia hidup sendiri.
2: Iya.
1: Usi posisi yang mana?
2: Kalau beta di posisi yang menyerahkan semua ke anak gitu maksudnya. Nah, silakan yang penting itu baik, sepanjang itu baik.
1: Oke, okay,
2: sepanjang itu baik toh.
1: Sepanjang
2: jadi
1: itu baik.
2: Jadi kita harus mendukung.
1: Oke, okay, sekarang gini, Usi. Mm-hmm. Sekarang gini. Dia kalau mau jadi dia yang baik, satu yang kita cuma mau bilang toh. Kadang anak tuh gini, asing kalau gitu kita jadi ini kita UMKM, kita usaha UMKM. Tapi UMKM itu kan kalau dia bikin batul ya oke, tapi kan katu masih pikir toh. Ah, terus kalau dia mau jadi yang lain-lain dari UMKM, mungkin dia jadi seniman toh. Ah, seniman tuh banyak nih, mau jadi guru senam ini itulah, tapi kan saya menjanjikan kamu gimana. Nah, lalu kalau beta nih, beta posisi beta, beta lebih memilih beta cari dia pun hidup yang baik for dia. Dalam arti kalau sampai dia melenceng kayak yang kayak gitu, apapun ya. Karena kalau ketong lihat di ketong pun daerah, kalau akang sih menjanjikan mengapa ketong sih harus diam por ketong pun anak begitu, betul kasih.
2: Biasanya
1: anda yang mana?
2: Biasanya tuh ketong kasih pandangan toh. Sebagai orang tua ketong kasih pandangan dulu.
1: Iya mama, siap.
2: Kasih pandangan kalau ini tuh begini, ini tuh begini, ini begini loh. Terus kata mungkin kasih contoh-contoh lah, pardon, begitu toh. Contohnya kayak begini, gini, gini, gini. Memang saya mau begini, gini, gini. Biasanya begitu. Nah, tapi sekali lagi ini kan dorang juga masih dalam proses toh, dalam proses ke sana, begitu toh. Jadi kalau yang sama anak itu ya ketong cukup kasih pandangan saja sih ke dorang.
1: Biar nanti dong yang teruskan
2: dong. Biar punya. Nanti dong yang memilih begitu. Kita okay. Yang tahu nanti dong mau apa tapi ya sejauh ini nih beta masih yang tetap memberikan pandangan ke dorang begitu.
1: Oke, berarti
2: beta karena kan mereka dong kan masih dalam proses toh. Belum ke tahap yang bagaimana begitu menentukan pilihan ke bagaimana gitu.
1: Iyo, kaget katong bilang begini langsung anak-anak bilang I have a choice, asik. Katong bahasa Inggris. Langsung anak bilang begitu katong bilang maksudnya adik tolong terjemahkan
2: si, akan bahasa kaget sah. Beda moy.
1: Tolong terjemahkan akan yang bahasa Indonesia sah. Papa sih mengerti ya, dia bilang apa itu. Kadang memang
2: walaupun memang kadang-kadang nong tanya sebenarnya mama tuh beta mau beta jadi apa begitu.
1: Iya.
2: Pernah ada yang tanya. Sebenarnya mau
1: ini bukan pengalaman ya? Pribadi kah? Pengalaman pribadi
2: okay, kan?
1: Oke, siap, lanjut.
2: Justru ini karena pengalaman pribadi. Sebenarnya mama tuh mau beta jadi apa begitu.
1: Tapi itu
2: sing sih.
1: Tapi itu bagus sih kalau sampai tanya kayak gitu.
2: Tapi begini, maksudnya begini. Kalau ketong juga orang tua yang memilih, takutnya itu yang sesuai dengan nomor passion begitu loh.
1: Oh iya, kan gini. Sekarang ini kan
2: Seng, mau begini, bilang. Jadi beta sorry beta ini. Lanjut
1: sekarang gini, beta bilang sekarang beta mau bilang gini. Katun tuh aja, beta okay. Yang ibu bilang apa teh? Passion kah itu tuh toh? Dengar oleh ibu. Ibu bilang passion kah passion tuh? Sekarang nih ibu lihat dunia tambah hari tambah susah, kerja tambah hari tambah susah. Dalam arti gini, katong punya pekerjaan yang katong sekarang katong lihat nih orang pekerjaan yang P3K ini barang ini ada yang memang sih dapat gaji tuh yang katong lihat saat ini di Maluku Utara kah, kalau saya salah di mana tuh itu dan dapat gaji P3K dan apa gaji cuma 300.000 baru 8 bulan belum bayar. Yang katong lihat kalau kayak macam katong di posisi itu, katong jadi itu. Lalu datang katong supung ana, pasti katong mah ih katong sih mau katong ana susah kayak katong begini, pasti katong mau yang terbaik sih. Betul kah sih?
2: Iya sih.
1: Tapi
2: begini, memang yes, kalau beta sih sepenya orang tua masih bisa membiayai anak sih yang jadi masalah ya. Karena itu juga adalah pekerjaan, istilahnya tuh kalau katong bilang pekerjaan kemanusiaan lah. Karena bagaimanapun di sisi lain katong mau katong punya yang terbaik, tapi di sisi lain orang juga ada yang membutuhkan dorang.
1: Iya bisa loh. Betul.
2: Jadi ya bagaimanapun orang tuh pasti menginginkan anaknya yang terbaik.
1: Iya lah otomatis.
2: Makanya katong serahkan saya ke dong toh. Sesuai dengan yang kalau memang dong misalnya misalnya dong mengerjakan itu dengan memang sesuai dengan dong pu mau, mm-hmm. dong senang, dong happy, ya sudah. Mau bikin bagaimana? Silakan jalani itu. Tapi kalau misalnya dong jalani itu dengan sengdeng numpung hati, dong tersiksa batin, begitu toh? Iya, ya janganlah melakukan intinya melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan hati.
1: Cie. Iya toh. Iya, tapi ini pembicaraan ini akan paling panjang kalau bicarakan itu siap sehabis karena. Satu saja, intinya satu, setiap orang tua mau yang terbaik buat depo anak. Toh? Itu jelas, betul kasing. Nah, jadi, katong sih bisa bilang ini sama orang deng dong punya pikiran masing-masing, sama orang deng dong pun jalan masing-masing, otomatis katong sih bisa ini, ah ada yang memang, oh sudah gini, dia mungkin saat ini dia sementara kerja nih, dia mungkin dia sukumpul buat depo anak, nantinya pas dia umur 18 tahun, oke, ini nanti saya ambil untuk saya pun saat entah itu saya mau jadi apa, mau bikin akan jadi apa, tapi itu saya ada yang kayak gitu juga tuh, jadi ya katong mau deh saya mau ya
2: masing-masing ya itu wah, masing-masing orang tua dan non punya apa namanya
1: planning lah
2: toh. Nah, ya, betul kan guys sih, maksudnya masing-masing toh.
1: Iya, tapi daftar itu bahasa Inggris saya sadikin, kayaknya akan nanti jadi bukit nih. Biar baca sih batu-batu sih papa juang. Bicarakan sih butakan sih ini. Oke, kalau gitu sabar lo, katong ini lo, katong cerita telah orang ada deh mau tunggu lagu nih. Telah orang bilang ini kata do perempuannya laki-laki nih tante deh om nih cerita sampai semputa kata lagu.
2: Jadi kira-kira lagu. Butuh lagu apa?
1: Ada deh.
2: ada di.
1: Pokoknya nak katong putar lagu dulu nanti baru katong balik. Kalau basudara mau mungkin pendapat ya, pendapat basudara silakan ya di call center kami asik. Di katong pun nomor HP ini toh 08 nomor HP iyo betul lah nomor HP tadi tuh 081356245887 kalau yang tadi call center ke apa barang Berdeus tuh itu 0911315444 bos saudara bisa ya nanti ini mungkin ada yang mau sharing nih nggak tahu nggak mari kita bagi atau kau bos saudara mau bilang pengalaman gini nih kita mau yang gini anak yang gini silakan saja bos saudara boleh di ini katong buka sampai jam 10 malam. Saya katong buka sampai katong masih bisa ada di sini. Oke, nanti pasti katong baca. Oke, tetapi Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong menjadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara, ribuan warga kota Ambon serta negeri-negeri sekitar Pulau Ambon, Seram dan Liase memadati jalan-jalan utama di sekitar Masjid Yamin Aman Hatusi ya, Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Rabu kemarin 27 Mei 2026. Kehadiran massa yang membludak sejak pukul 15 waktu Indonesia Timur ini dalam rangka menyaksikan langsung kemeriahan Karnaval Budaya Tradisional Abdau dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Meski Karnaval Idul Adha dan tradisi Abdau tahun ini berlangsung tanpa adanya panggung kehormatan maupun kehadiran pejabat daerah, antusiasme masyarakat dan peserta tidak surut. Kemeriahan Karnaval tahun ini tetap berjalan dan terjaga berkat pengamanan ketat dari puluhan aparat gabungan TNI dan Polri yang bersiaga di sepanjang rute yang memastikan arus lalu lintas dan jalan acara tetap aman serta kondusif. Karnaval Regius ini juga dimeriahkan oleh berbagai atraksi budaya khas negeri Tulehu, mulai dari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon bersama Beta masih ya deng Tanta Usi sudah jadi oma belum ya?
1: Ini belum.
0: Oke, balon jadi oma ya?
1: Belum toh.
0: Kalau Beta sudah jadi opa, bisa sudah bisa bilang jadi opa.
1: Ya, kalau ponakan anak-anak ponakan iya. Anak-anak ponakan ya. Okay, sudah oma sih, tapi oma langsung belum.
0: Oh, begitu. Tapi seharusnya mesti dikatakan, oh iya, sudah jadi oma begitu. Lebih tepatnya.
1: Oke.
0: Ini katong deh, Mbak Sudera. Ini ada yang masuk nih.
1: Oh, ada yang masuk.
0: Dia bilang, kakak sebenarnya katong setuju-setuju aja deh, kakak dong pun bicara.
1: Oh, begitu.
0: Ini dari, ya Tuhan, dari Dewa.
1: Oh, Abang Dewa.
0: Dia bilang kan katanya setuju dari ini, tapi sama orang katanya dia bilang sama orang mau yang terbaik. Por katong punya anak-anak pasti. Tapi kalau por mau pilih, lebih beta memilih jalan yang terbaik por beta punya anak, katanya gitu. Kalau sama dia pilih, ya itu ya, itu dari kan tiap-tiap orang nih.
1: Masing-masing orang dan tiap-tiap.
0: Iya, tapi kita di kubu yang tadi ya, kita kubu Dewa. Berarti Kakak Lisa kan di kubu yang lain. Jadi untuk Mbak Sudara dong semua boleh ya. Silakan langsung di sini saja atau tanya ini pendapat saja por Mbak Sudara dong.
1: Pendapat saya toh, kamu sudah bicara bacarita-bacarita.
0: Kata sudah cerita banyak tuh.
1: Story.
0: Kata sudah cerita banyak tuh, jadi pendapat-pendapat saja. Banyak hal yang ada yang bilang kata bisa pakai HP tuh. Ada yang bilang jangan kasih HP per anak karena memang beginilah begitu banyak. Padahal ada HP juga yang menguntungkan, bukan saja anak yang bermain tapi menguntungkan katong bisa orang bilang apa? Menutupi katong pun finansial juga. Betul kasing. Contohnya tuh anak-anak kecil yang dong main TikTok ini tapi dia dong konten dan dong pun anak dong dapat cuan.
1: Iya, tapi kan sih semua begitu toh.
0: Iya, memang sih semua, tapi kan ada efek baiknya tuh. Betul kasing.
1: Ya, ada efek baik kalau digunakan dengan baik.
0: Iya, itu. Makanya bukan berarti kata gini
1: kalau
0: semata-mata.
1: Kalau digunakan untuk hal-hal baik. Tapi kalau maksudnya orang tua juga kan memang harus pantau toh.
0: Pantau terus toh. Pantau
1: karena akses itu kecuali kalau misalnya orang tua sudah akses dia punya setting dia pun ponsel itu
0: anak.
1: Akses untuk khusus anak. Dan katong jangan lupa bahwa katong pun pemerintah sekarang ini dong sudah membatasi akses untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun.
0: Oh gitu.
1: Jadi untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun itu kayaknya sih bisa leluasa untuk bermedia sosial.
0: Ini ada gini lah ya, beta nih ini dari kalau memang kalau mau tutup lo kok tutup ke bawah untuk ke TikTok toh. Karena gini Kak Kalis, kalau ada di sebagian negara tuh TikTok sih ada. Kayak seperti halnya Cici, beta kakak nih, beta kakak dong, toh itu dong punya akses TikTok tuh biar beli HP baru lah, modal tuh entah di Play Store apa di App Store sama, sing ada aplikasi TikTok. Karena khusus di daerah itu saja, begitu. Tapi itu juga lebih bagus lah, kak bagaimana menurut ini? Karena kalau katong lihat, katong mau ya batasi anak dengan TikTok. Di situ anak juga ada punya yang orang bilang apa ya, yang cepat dong tangkap begitu, kayak goyang dong ini dong iko bisa tuh. Yang kayak kakak Lisa bilang sendiri kata hal-hal baik tuh yang kayak itu kan hal-hal baik yang dong bisa cepat tangkap proses yang kayak macam beta anak tuh kan dulunya kan seng suka tuh sentau bukan seng suka lah sentau baga rasa ini, cuman dia diam ini pas di TikTok tengah dia nonton TikTok dia goyang iko dong ini tapi dia bisa bicara lebih bagus awalnya kan dia bicara diam-diam saja ini sing kurang terlalu berinteraksi begitu kurang taruh ini pas mulai deng TikTok tapi TikTok memang sih kata mau tutup TikTok deng TikTok anak-anak pun mana sih ada tuh karena TikTok tuh sebagian besar itu.
1: Iya, jadi kalau misalnya pun maksudnya ketong orang tua juga ya memang itu hiburan sih, tapi maksudnya tuh anak-anak tuh katong arahkan untuk membuat konten yang baik, yang sesuai dengan dong umur toh. Kadang-kadang katong lihat anak-anak kecil dong bikin konten tuh yang sesuai dengan dong umur begitu loh. Ini ya itu kurang bagus juga toh. Itu yang mesti katong orang tua jaga.
0: Kayak macam dong lip sync, terus lip syncnya lagu cinta.
1: Iya.
0: Lucu sing.
1: Iya. Atau lip sync mamaki-mamaki, ah itu semboleh. Iya, semboleh. Itu jangan.
0: Itu memang, tapi ya kalau memang mau tutup ya tutup langsung kayak macam di negara-negara yang ada tuh, yang dong sing ada TikTok di situ.
1: Sing bisa tutup langsung juga karena ada orang-orang juga yang cari makan dari
0: situ. Iya, kan banyak yang bajual-bajual tuh.
1: Iya, bajual-bajual.
0: Terus yang bikin konten yang dapat uang dari situ.
1: Sekarang ini kan orang sujarang belanja-belanja di pasar.
0: Iya.
1: Contoh ya, mungkin ada kalangan-kalangan tertentu yang di pasar, tapi ada juga yang malas untuk di pasar begitu toh. Jadi dengan adanya dong jualan online, sekarang di orang-orang yang mungkin kalau ketong lihat misalnya, contoh di MCM. Di MCM itu mungkin orang sudah jarang belanja, tapi penjual-penjualnya sekarang dong juga pintar. Jadi dong juga sing diam begitu saja. Dong juga online.
0: Oh, dong pakai sosial media.
1: Jadi dong juga jualan lewat online. Jadi sing berharap bahwa orang akan langsung datang belanja secara langsung begitu di misalnya di MCM atau di mana begitu. Tapi dorang juga memanfaatkan medsos itu untuk jualan online. Jadi memang sing bisa sing bisa tutup.
0: Kata tutup. Iya, sing bisa tong ini bilang tutup.
1: Makanya
0: ini
1: kebijakan pemerintah itu beta rasa bagus juga. Jadi membatasi anak-anak di bawah, kalau beta sing salah ya, di bawah usia 16 tahun untuk bermedsos begitu.
0: Oke. Tapi kalau orang tua kasih mau bikin apa? Orang tua yang kalau ana mau begini, ana ada mau pekerjaan apa di rumah? Ana nih kalau dia rewel-rewel, dia sendiri kasih dia ini supaya dia bermain di luar ini HP saja.
1: Betul, biasanya memang, seperti betul, itu. Memang HP, tapi ketun juga harus kasih tontonan yang bagus yang nanti bisa bikin orang pintar begitulah. Contohnya tontonan yang misalnya berbahasa Inggris misalnya begitu toh. Jadi mereka terbiasa dengan mendengarkan orang berbicara dengan bahasa Inggris begitu. Dan itu
0: juga
1: memang sudah ada dampaknya dan efeknya untuk anak-anak yang memang sudah terbiasa dengan itu. Contoh saja beta puana, dia beta arahkan untuk misalnya, beta bukan misalnya, ini beta arahkan untuk nonton YouTube yang berbahasa Inggris. Karena tadinya tuh dia nonton yang beta rasa sing penting begitu, sing mendidik begitu. Beta arahkan dia, kalau saya mau begini, nonton yang ini begitu, gitu. Jadi kita kasih pilihan, kalau besok-besok mau pintar bicara bahasa Inggris, maka saya harus bikin begini gitu. Saya harus nonton ini, nanti ini. Jadi katong juga perlu referensi tontonan-tontonan yang bisa mendidik orang untuk berbicara dalam bahasa Inggris.
0: Itu bagus ya.
1: Akhirnya sekarang dia lagi cari orang untuk maksudnya berbicara dengan dia begitu. Karena dia sekarang pun tamang.
0: Lah kenapa sih telepon beta?
1: Ih, beta lupa lagi.
0: Telepon beta saja, nanti beta apa nih kalau cari pertama bicara
1: jadi
0: toh.
1: Jadi itu efek positifnya seperti itu. Begitu.
0: Oke. Jadi begitu tuh. Begitu teman-teman, for teman-teman semua. Ada yang baik, ada yang sembai. Pokoknya yang baik yang katong terima, yang sembai ya katong larang lah. Apa bagaimana?
1: Iya. Jadi katong dipantau.
0: Iya. Katong dengar lagu dulu.
1: Nona kan belum.
0: Nona kenal Tante Veronica kah belum?
1: Belum, sampai sekarang ketemu belum kenal
0: Tante Veronica ini, yang tinggal di bawah JMP itu.
1: Kalau Tante Veronica itu beta takut.
0: Oke, bersaudara kata dengar yang satu ini tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku.

kita semua. Shalom. Beta Jamie Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rombat FM bersaudara semua, Diana bersaudara kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon Beta Ding Tante ya, Tante
1: Silisa.
0: Pamit ya, terima kasih untuk bersaudara semua.
1: Kacang pamit, bersaudara. Hari ini hari Jumat?
0: Bukan, Sabtu.
1: Sabtu?
0: Setelah Jumat tanya.
1: Iya, maksudnya kata mau bilang selamat akhir
0: Nona
1: pekan
0: nanti
1: lain.
0: Iya, tapi kita tanya Nona dulu. Nona lari dari sana, Nona tahu Nona hari ini standby, kenapa Nona bisa tahu ini hari apa gitu.
1: Saya untuk pastikan saja toh.
0: Oh, pastikan. Susah lah boleh ngeles. Oke, okay, kalau gitu kata Nona pamit ya.
1: Katong pamit. Amato. Amato, saudara.

0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, kondisi infrastruktur di kawasan Patimura Park, Kota Ambon kini dikeluhkan oleh warga dan petugas kebersihan setempat. Lapisan kor beton yang menjadi alas halaman di area ruang publik tersebut dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga pecah-pecah sehingga mengganggu estetika taman kota sekaligus kenyamanan para pengunjung yang datang beraktivitas. Seorang petugas kebersihan di Patimura Park, Mama Lou, mengungkapkan kerusakan tersebut sudah berlangsung cukup lama tanpa adanya penanganan dari pihak terkait. Menurutnya, kerusakan cor beton ini dipicu oleh pertumbuhan akar pohon penuduh yang menyembul ke permukiman secara masif ya, dan akar-akar besar tersebut mendesak lapisan semen dari bawah hingga terangkat dan hancur berantakan. Mama Loli juga menyayangkan sikap pemerintah Ambon yang terkesan abaikan terhadap kerusakan tersebut, padahal kawasan taman tersebut baru saja menjadi pusat perhatian dalam momentum peringatan Hari Patimura beberapa waktu lalu. Ia heran mengapa fasilitas saat ini di sekitar Tugu Pahlawan Nasional tersebut luput dari perbaikan. Padahal setiap hari di area tersebut dilewati banyak orang yang merasa tidak nyaman dengan kondisi jalan yang cumpang-camping.